Satu lagu tadi teman Pro 2 telah aku puterin buat kamu dari Eminem featuring G.I.D. Will Fuel. Dan kamu masih dengerin Faisal Anwar teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita masuk di jam 7.02 menit waktu Indonesia bagian Barat. Teman Pro 2, waktunya buat kamu request buat lagu-lagu favorit kamu, entah itu yang internasional ataupun lagu Indonesia. Langsung aja di 0811-570-1018 atau DM juga bisa di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Aku tunggu sampai jam 7.02.

dua lagu teman pro 2 dan dua per request atau teman pro 2 yang request gitu ya. Thank you buat Naya dan juga buat Raka. Kalau Naya ada di Sungai Jawi, sementara Raka ada di Pontianak Kota. Bang Anwar, iya Raka kenapa? Mau request apa teh Rose? Featuring Bruno Mars dong. Ini lagu wajib kalau pagi baru buka mata langsung auto melek. Oke. Okay. Sebenarnya tadi Apate tuh udah kuputerin ya di jam-jam 6 atau di ya jam 6.05 atau jam 6. Oh, jam 6 awal lah ya teman bro 2. Cuman buat Raka aku puter lagi ya buat kamu teman bro 2. Terus ada juga Naya di Sungai Jawi, Kak Anwar request Espresso Sabrina Carpenter ya, lagi siap-siap kerja. Butuh lagu yang bikin mood langsung naik. Salam buat teman pro 2. Salam balik buat Naya di Sungai Jawi gitu kan. Mau siap-siap kerja, request lagu Espresso dari Sabrina Carpenter. Jangan lupa nanti mampir dulu ke coffee shop favoritnya kamu gitu ya Naya, untuk beneran beli espresso gitu ya. Jadi dengerin espresso sambil minum espresso dari Sabrina Carpenter.

banget buat Naya yang udah request. Aku juga lagi nungguin kamu teman bro 2 buat request juga kayak Naya dan juga Raka. Sekarang kita request, kita puterin dulu kita puterin dulu satu requestan dari Raka teman bro 2. Lagunya juga udah mulai terngiang-ngiang gitu ya, di belakang suaraku ada Rosie featuring

Assalamualaikum, waalaikumsalam pagi Bang Anwar. Selamat pagi juga Bang Tenny. Salam buat semua teman Pro 2 ya. Sehat selalu untuk kita semua, amin. Dah ya Bang ya, udah kubacain. Nah, Bang Tenny, kira-kira mau request lagu apa nih Bang? Biasanya sih, aku sebenarnya udah siapin sih buat Bang Tenny nih. Aku coba pilihin The Temper Trap yang Fall Together. Karena kalau Bang Tenny jam segini udah nyaut, biasanya lagi ada di jalan gitu ya, ke Singkawang ke atau kemana ke, tapi yang jelas semoga perjalanannya lancar-lancar aja. Selamat sampai tujuan ya Bang Tenny ya. Thank you juga buat Bang Tenny yang udah kirim salam buat teman Pro 2 yang lagi dengerin ini. Dan buat kamu teman Pro 2, jangan lupa juga buat request lagu, karena sekarang masih jam 7.13 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sekalian aku pengen tahu kamu lagi ngapain di pagi hari ini gitu kan, sambil siap-siap berangkat kerja atau berangkat kuliah gitu ya, atau berangkat sekolah. Boleh requestnya di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, seperti Naya, seperti Raka, dan juga seperti Tenny yang walaupun tidak request gitu ya teman Pro 2, tapi menyapa. Karena dia menyapa, aku kasih dia satu lagu dari The Temper Trap kesukaan beliau. Ini dia Fall Together. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

0: Loh, Din, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Din, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Din?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Din.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Gentlemen, brother, that was Pour Me a Drink by Post Malone featuring Blake Shelton. In Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Request dari Dio, teman Pro 2 di Tanjung Raya. Sebenarnya Dio tuh request I Had Some Help dari Post Malone featuring Morgan Wallen gitu ya, teman Pro 2. Tapi aku gak ada lagunya nih, sorry banget ya Dio ya. Jadi aku pilihin kamu Pour Me a Drink. Semoga aman aja lagunya gitu ya. Dan kita lanjut, ada Bagas di Sepakat 2 request I Am Worried dari One Republic. Walaupun tugas kuliah banyak, pagi ini kita pura-pura gak worried dulu. WKWKWK, heh Bagas. Apa yang kamu worry-kan gitu ya dari tugas kuliah? Hah? Tugas kuliah tuh bikin kamu jadi lebih baik lagi gitu kan di masa depan. Macam dosen kali ya akunya ini ah. Dalam artian kata gitu ya teman Pro 2, aku pengen bilang ke Bagas, mama merasakan tuh tugas kuliah. Semoga cepet lulus deh ya Bagas ya, semoga cepet lulus cum laude juga, jadi gak perlu worried lagi beneran sama tugas kuliah. Mungkin udah waktunya buat kamu worried sama tugas-tugas kantor cuy. Next ada Vina juga di Paris Haji Husin ya, Paris. Kamu Paris 1, Paris 2, Paris 3 atau Paris 10 nih ya. Kak request Birds of a Feather Billie Eilish dong, boleh. Lagi OTW kerja, salam buat semua yang pagi-pagi udah berjuang di jalan, tapi please jangan pindah jalur seenaknya dong. Klakson. Ada teknologi klakson ya Vina ya, walaupun di Pontianak orangnya penyabar gitu ya. Gak klakson, tapi kalau pindah jalur dan membahayakan, mendingan diklakson aja gitu kan. Tapi oke, okay. Birds of a Feather nanti aku putar buat Vina. Pandu Hinata gak nih Vina? Wadaw. Sorry, pasti kamu udah sering gitu ya nerima jokes Vina nih, Vina Pandu Hinata gitu aja. Sorry. Oke, okay. Kita bakal putar Birds of a Feather teman-teman. Tapi sebelumnya ini dia I Am Worried by One Republic. Let's go.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sawit deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu nggak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung. Kembangkan atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Teman-teman Pro2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk, kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma membantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

malu gitu mataharinya, padahal sebagaimana biasanya gitu ya, hampir di jam-jam segini gitu aku selalu mengajak kawan-kawan, kamu-kamu gitu ya teman Produa, untuk keluar dari studio atau keluar dari rumah atau keluar dari kantor supaya kita dapat cahaya matahari gitu. Tapi memang belakangan ini cahaya matahari di kota Pontianak agak-agak tertutup sama you know what I mean teman Produa ini. Tapi yang gak pernah ketinggalan pagi-pagi atau sore-sore atau bahkan malam-malam gitu ya teman Produa, every time untuk budak-budak Pontianak nih, kopi nih jadi salah satu ritual yang gak boleh kelewat gitu ya teman Produa. Entah itu kamu minum kopi sendiri atau minum kopi rame-ramai bareng kawan-kawan, nongkrong-nongkrong di gang-gang, di depan rumah, teras, atau bahkan di coffee shop atau kedai-kedai favoritnya kamu teman Produa. Kenapa aku ngomongin itu? Karena aku juga lagi pengen banget ngopi. Dari tadi pagi gitu ya teman Produa, jam 5 aku udah di studio standby berhadapan dengan dua monitor dan juga air conditioner gitu ya teman Produa. Udah waktunya buat kita coba untuk keluar terlebih dahulu, nongkrong sebentar buat menikmati kopi. Dan anyway, by the way, Baswe, setelah ini nanti aku bakal ngobrolin soal tongkrong menongkrong gitu ya teman Produa. So stay tune terus di Produa Pontianak, teman terbaik kamu.

Oh my god. That was The Miss, teman berarti, by Bruno Mars featuring Cardi B. And yes, thank you. Still tune in 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Seperti yang tadi aku udah bilang ke kamu, teman Pro 2, aku pagi hari ini tepatnya di jam 8.27 menit, setengah 9 lah ya, teman Pro 2, ini pengen ngobrolin soal tongkrong menongkrong gitu ya. Tapi nggak seperti biasanya gitu ya, teman Pro 2, karena aku pengen lebih spesifik untuk ngebahas tongkrong menongkrong yang diangkat sama Jason Ranti, teman Pro 2. Tadi pagi di Info Pro 2 aku udah naikin informasinya gitu ya, teman Pro 2, di Info Pro 2 soal Jason Ranti yang lagi tur Eropa ke 5 negara, teman Pro 2. Wow, luar biasa ya, JJ. Pokoknya Jason Ranti, teman Pro 2, alias JJ tahun 2026 ini lagi ngebawa konsep Vini Vidi Hihi ke Eropa. Nah, kan kalau biasanya kita kenal kalimat tuh Vini Vidi Vici gitu kan, datang, melihat, menaklukkan. Tapi kali ini Jason justru bikin versi yang lebih santai gitu, teman Pro 2. Jadi datang, melihat, terus ya udah hihihihi bareng gitu kan, teman Pro 2. Konsepnya emang dibuat sebagai ruang nongkrong yang santai dan intim. Atau kalau JJ bilangnya sih rotasi tongkrongan gitu, teman Pro 2. Jadi bukan sekedar datang ke venue, terus duduk, terus nonton, tapi lebih kayak nongkrong bareng, ngobrol bareng, ketawa bareng, sambil menikmati lagu-lagu Jason yang kritik sosial gitu, teman Pro 2. Turnya sendiri, teman Pro 2, di Eropa ini pertama kalinya dan langsung mampir ke 5 negara, ada Jerman, Belanda, Prancis, Italia dan juga Ceko atau Republik Ceko lah ya, teman Pro 2. Dan hari ini tanggal 9 September 2026 Jason Ranti tampil di kota Paris, Prancis. Cool. So basically Jason Ranti is bringing the Indonesian tongkrongan culture to Europe.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih serem, Tobi. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang perhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngeliat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku

0: pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesal. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang berdagangkan saya.

0: Nih.
1: Mau enggak bang? Coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
0: Hey, bikin kerja ya dek, dek.
1: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Udah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
0: Boleh gak jurus adik nih?
1: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
0: Makasih usulannya dek. Nanggurnya.
1: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
0: Oh, bukan 3 kilo gede.
1: Sekilo

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

For welcome back to the Hit Music Station Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Sobat kamu, teman Produa yang pagi hari ini mau berkegiatan di luar rumah, kita coba untuk cek terlebih dahulu kondisi cuaca di Pontianak pagi ini ya. Pokoknya untuk cuaca pagi sampai siang ini udara masih kabur gitu ya teman Produa, masih blur dan masih berpotensi terjadi dengan suhu yang cukup panas. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah kualitas udaranya teman Produa. Data pemantauan pagi ini menunjukkan kalau air quality index sekitar 166, ini masuk kategori tidak sehat dengan konsentrasi PM2.5 sekitar 86 mikrogram per meter kubik teman Produa. Jadi buat kamu yang pagi ini beraktivitas di luar, terutama yang cukup lama, tetap jaga kondisi. Kalau udara mulai terasa kurang nyaman, teman Produa kurangi aktivitas outdoor dan pilih tempat dengan udara yang lebih bersih. Cuaca boleh kabur, tapi tujuan hidup jangan ikut blur ya.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock resmi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Pradua, balik lagi barengan sama Krismi ya di jam 10 ini. Dan seperti biasa, di jam 10 kita ada Request Time Indonesia, teman Pradua. Tapi sebelum masuk ke Request Time Indonesia, teman Pradua, aku mau apa ya? Mau mengucapkan sesuatu dulu buat kamu, teman Pradua ya. Dimana juga di tanggal 11 ini kita bakal ada Hari Radio. Mungkin dari kamu semua ada yang mau ngasih ucapan ya ke RRI Pontianak, terutama di Pradua gitu. Tentunya juga aku mau ngingetin teman Pradua dua buat kamu yang selalu berada atau berkegiatan di luar rumah, jangan lupa untuk memakai masker, teman Pradua. Walaupun kemarin ya di Pontianak itu ada hujan sedikit, tapi asapnya masih sangat banyak, teman Pradua. Jadi dikurang-kurangin deh buat kamu yang kayaknya lebih baik di rumah aja gitu daripada keluar. Ya udah, kamu di rumah aja, teman Pradua. Pokoknya stay safe, stay healthy ya buat kamu, teman Pradua. Jangan lupa juga buat minum vitamin, minum air putih yang banyak ya. Walaupun juga air kayaknya masih langka, rame juga orang yang antri-antri, teman Pradua. Apakah kamu juga salah satunya orang yang antri galon, teman Pradua? Akhirnya buat menambah semangat kamu di pagi hari ini, teman Pradua, aku bacain beberapa requestan yang masuk nih. Dan buat kamu juga yang pengen request, boleh aja langsung bergabung di WhatsApp-nya kita di 0811570118, ataupun DM di Instagram di @pradua_pnk, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Ada Dini, teman Pradua, mau minta puterin lagu dari Nadine Amizah nih, yang terbaru ya, yang judulnya Laika Kau Mudah Dicinta. Waduh. Nah, ini adalah lagu Nadine Amizah, teman Pradua, sebagai salah satu juga track dalam album ketiganya nih, Laika Yang Ditinggalkan, yang juga diluncurkan pada 28 Agustus 2026 kemarin, teman Pradua, melalui label Independent Sorai. Nah, album dari Laika Yang Ditinggalkan ini berisi 11 lagu eksplorasi dengan tema kerinduan, kehilangan, luka batin, kesepian, sampai ketiadaan figur ayah, teman Pradua. Nah, untuk Laika Kau Mudah Dicinta ini menjadi lagu penutup nih dalam daftar album tersebut. Penasaran, teman Pradua, seperti apa lagunya? Jangan kemana-mana. Tapi sebelum itu juga aku masih mau bacain lagi, ada beberapa requestan yang masuk lagi nih. Setelah tadi ada Nadine ya, lanjut lagi ada dari Rini, mau minta puterin lagu dari Bernadia yang judulnya Tolong Bilang Ini Mimpi. Nextnya lagi, teman Pradua, ada dari yang ujung nomornya 0352 yang mau minta puterin lagu dari Hi-Fi yang judulnya Main. Nah, buat kamu, teman Pradua, yang gak sabaran nih, seperti apa sih lagu Laika Kau Mudah Dicinta nih? Langsung aja, jangan kemana-mana, teman Pradua, pastikan untuk kamu stay tune di Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia, Laika Kau Mudah Dicinta by Nadine Amizah.

0: Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya enggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya, makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada?
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya, pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

Welcome back teman produk namanya di hari kamu ini di hari Rabu teman produk ya. Bukan, mau bilang Kamis itu bukan. Aku mau bilang Rabu di hari kamu yang cukup cerah ini tetap berasap juga teman produk ya. Bareng sama Akil dan juga Crispin namanya teman produk di luar sana yang mungkin lagi dengerin produk lewat radio ya, Salam 7 dong, atau lewat aplikasi RRI Digital, atau juga mungkin kamu lewat streaming di rri.co.id, itu bisa aja kamu dengerin lewat mana aja dan di mana aja, asik. Dan kalau kamu pengen request boleh banget teman produk ya. Kayak tadi 3 lagu udah diputerin buat kamu yang udah request via WhatsApp dan juga DM kita di @produk_pnk, atau kalau kamu pengen WhatsApp kita juga boleh. Save nomor produk teman produk biar kamu bisa langsung request, dan juga WA kami di 0811 5701018 teman produk. Jadi kalau kamu pengen, Kak mau dengerin lagu ini dong, boleh puterin, boleh banget. Apalagi di jam 10 sampai jam 11 waktunya kamu request lagu Indonesia, dan di jam 11 sampai jam 12 waktunya kamu request lagu mancanegara. And next, aku bakal bacain juga nih teman produk, ada yang udah WhatsApp juga. Pagi Kak, dengan Okta nih di Sungai Kakap. Halo Okta di Sungai Kakap, gimana kabarnya di sana ya? Tetap berasap juga, jangan lupa pakai masker kalau keluar ya Okta. Request lagunya Zigas dong, judulnya Sahabat Jadi Cinta. Makasih, oke. Nanti aku puterin ya, Sahabat Jadi Cintanya Zigas. Ini kisahnya kamu atau teman kamu atau siapa nih? Tapi emang kalau Sahabat Jadi Cinta tuh emang gimana ya, kayaknya karena udah biasa bareng jadinya tuh kayak gak bisa kalau gak ada dia. Iya, aduh. Nah next ada lagi yang aku bakal bacain buat teman produa. Hai kakak, aku Minase, apa ya? Sorry kalau salah ya. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Iya, sama-sama kakak Minase. Thank you banget ya. Aku bakal semangat terus, apalagi kalau udah disemangatin kayak gini, dan juga bakal puterin lagu yang bakal kamu request dari Selena Grace dengan Sumpah Mati. Oke deh, langsung ya aku bakal puterin buat teman produk. Kalau pengen request masih dibuka sampai jam 11 aja lagu pop Indonesia dan mancanegaranya nanti di jam 11 sampai jam 12. So, tetap stay tune. Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Kita ngobrol dulu, ada puterin lagunya dari Sayana Grace ya, dengan Supa Mati. Aduh, kayak lagalau siang-siang gini teman pro dua ya. Tapi itu oke, teman pro dua, kadang kita memang harus masuk ke dunia lagu itu tuh biar berasa kayak mewakili isi hati gitu ya. Jadi daripada kamu galau sendirian ataupun bingung ngungkapin isi hati, yuk request di pro dua aja. Bersama aku nemenin kamu teman pro dua, terus kita juga bisa menggalau bersama dan sing along lewat lagu yang udah kamu request di pro dua FM. And next juga nih, udah ada yang request lagi dari WhatsApp. Masih nih ada, halo Kak Aki, request lagunya Ghea Indrawari dong, 1000 kali dari albumnya Rasi Bintang. Ditunggu lagunya Kak. Oke, okay. Dan ini juga ada informasi buat kamu. Jadi 1000 kali ini albumnya Rasi Bintang, para penghargaan Suara Warga Langit Music Awards. Nominasi lagu-lagu pilihan terfavorit adalah 1000 kali album Rasi Bintangnya dari Ghea Indrawari. Setelah perjalanan 3 tahun Jiwa Yang Bersedih dari albumnya Berdamai. Wih deh. Dari Eka Nur Fajrina ya. Ya memang fans banget kayaknya ya sama Ghea Indrawari. Tapi emang lagu Ghea tuh enak-enak sih ya. Kayaknya setiap lagu yang dikeluarin tuh enggak ada yang enggak tahu ya. Next ada juga nih yang udah request dari DM kita di Pro 2 PNK yang mau diputerin lagunya Adrian Khalif dengan 2001 kali. Oke deh, aku bakal puterin buat teman Pro 2 ya. Dari mulai 1000 kali terus ke 2001 kali. Ada lagi 3000. Berasa lelang ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, aku bakal puterin buat kamu yang udah request. Thank you banget dan selamat mendengarkan.

Udah diputerin teman berdua ya, lagunya dari ya Indrawari ya, buat kamu seribu kali. Jadi buat kamu yang pengen request boleh banget teman berdua, tapi buat lagu pop Indonesia sampai jam 11 aja. Dan kayaknya udah ada yang WhatsApp juga nih. Jadi buat kamu yang pengen request boleh nanti di jam 11 sampai jam 12 buat lagu-lagu mancanegara, nanti bakal aku puterin buat kamu yang lagi dengerin Produa FM dimanapun berada. Pengen lagu apa? Oke. Nanti aku bakal puterin sama Produa ya. Nah, ini juga udah ada yang WhatsApp nih. Halo Kak, apa kabar? Aku Teo nih di Magelang. Lagi ada event nih Kak. Aku ada acara Edu Fair di sekolah. Jadi acaranya memang lagi seru banget dan kebetulan masih kelas 10 katanya ya. Semangat buat kamu Mas Teo, di sekolah kamu juga semangat ya. Semoga acaranya lancar dan berjalan dengan sukses acara Edu Fair-nya ya. Amin deh. Dan terakhir aku bakal juga puterin lagu buat teman Produa. Selain tadi ada yang udah request lagunya Adrian Halif dengan 2001 kali, dan ini juga ada yang udah request juga nih teman Produa. Oke, teman Produa, terakhir ada lagu 2001 kali dari Adrian Halif dan juga Anggi Carvalho dengan Remok. Yang buat kamu yang udah request, thank you so much ya. Aku bakal balik lagi nemenin kamu di jam 11 sampai jam 12 dengan lagu-lagu manca negara nanti. Oke.

0: Yeah.
1: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
2: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
3: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
1: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
2: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
3: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
2: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Teman berdua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur.

Oke, ada kendalanya dengan high hopes-nya ya. Kayak harapan orang tua terhadap kita teman berdua ya, high hopes. Jadi buat kamu teman berdua yang ngerasa banyak beban dan tanggung jawab di pundaknya kalian, it's okay ya. Namanya juga hidup teman berdua. Kadang emang harus ada tanggung jawab dan juga beban biar kita tuh ngerasa hidup ya. Tapi jangan lupa juga healing teman berdua ya. Healing kamu juga bisa lewat dengerin Pro 2 FM, terus kamu request lagu, nanti aku bakal puterin WhatsApp kita ya teman Pro 2 di 0811570118 ataupun DM ke @pro2pnk juga boleh, nanti aku bakal bacain dan juga bakalan puterin lagu-lagu yang udah kamu request.

Oke, teman-teman produan nih, ada request lagunya Backstreet Boys dengan Save of My Heart. Ini tuh kayak lagu zaman dulu tapi aktif dan juga banyak banget yang request lagi sekarang, teman-teman produan. Kenapa ya? Coba tanya kenapa. Ada juga yang udah request lagunya Sina Spiro dengan Die on This Hill ya. Nah, kalau lagu ini nanti pasti kayak kita bakal nyanyi bersama teman-teman produan ya, ikutan galau bareng, ikutan juga masuk dalam dunia si liriknya lagu Sina. Okay. And kalau kamu pengen request via Pro2 PNK DM kita juga boleh banget sama Pro2 ya. Nanti aku bakal bacain buat kamu di lagu-lagu manca negara kita kali ini sama Pro2. Jadi buat kamu yang pengen request via Instagram juga bisa nih. Kayak yang biasanya suka ada tuh, ada Jewel yang suka request sama Pro2. Ada juga beberapa yang suka request juga, ada Venom ya, yeah. Nama akunnya Venom teman Pro2. Ada juga yang suka request teman Pro2 dari akun Instagram kamu juga bisa teman Pro2 ya. Ada Jesslyn biasanya teman Pro2 yang juga request lagu via DM Instagram. Jadi buat kamu yang pengen request lagu boleh banget. Langsung aja teman-teman, kita bakal puterin lagunya dari Backstreet Boys dengan Save of My Heart.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: Alhamdulillah.
1: Alah enaknya. Abis makan apa Ji?
0: Biasalah, anak kuliahan kayak kita, makanan siap saji sudah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
1: Ya Allah Ji, memang sih junk food tuh pengamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah Ji, selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
0: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah, kamu mau masih muda penyakitan?

Welcome back, nemenin kamu teman pro 2 masih bersama Acil nih di request time mancanegara. Teman pro 2 kita lagi ngomongin seputar request ya. Kalau kamu pengen request boleh banget teman pro 2 ya. Lagu pop Indonesia tadi jam 10 sampai jam 11 dan di lagu mancanegara dari jam 11 sampai jam 12 siang aja teman pro 2. Tapi ini juga udah ada yang request teman pro 2 ya. Dari Upi nih pengen dengerin lagunya So Easy dari Olivia Dian. Okay. Ada ya Upi ya, nanti aku bakal puterin. And next ada juga yang udah request sama pro 2 nih dari Aan mau dengerin Adele dengan Set Fire to the Rain. Okay, Set Fire to the Rain. Butuh rain banget sih ya di in this condition ya. Oke, teman pro 2 nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu. Dan untuk lagu mancanegara request time-nya ini sorry banget harus aku tutup dulu teman pro 2 ya. Nanti di esok hari ya, masih bisa request lagi. Tenang aja teman pro 2. Kenapa? Karena aku juga mau ngasih info buat teman pro 2 di luar sana, khususnya untuk yang beragama muslim. Dan untuk kota Pontianak sekitarnya, azan zuhur jatuh di pukul 11 lewatnya 44 menit. So teman pro 2 nanti aku juga setelah putarkan lagu-lagu yang udah di request tadi, nanti juga akan kita putarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Dan juga nanti juga kita bakal puterin juga lagu nuansa islami. Jadi tetap di Pro 2 FM sama Pro 2 ya. Tetap kita menggunakan masker kalau kamu keluar rumah. Dan jangan lupa nih untuk penuhi kebutuhan cairan dalam tubuh kamu teman pro 2. Kenapa? Karena semakin sering kita terpapar debu dan lain sebagainya, kalau kita gak pakai masker terutama, kita lebih rentan sakit. Nah, caranya dengan perbanyak minum air putih. Dan jadinya buat kamu teman pro 2 yang memang apalagi harus banget keluar rumah untuk bekerja atau untuk les atau sekolah yang walaupun sekarang daring, tapi tetap aja beberapa tugas perlu dikerjakan. Artinya juga beberapa tugas perlu dikirimkan ke sekolahnya masing-masing ya, baik melalui secara langsung ataupun secara online ya, semoga online ya teman pro 2 ya. Jadi tetap harus keluar kan. Nah, jangan lupa pakai masker dan juga banyak minum air putih. Oke, aku bakal puterin lagi teman pro 2 ya lagu-lagu mancanegara sebelum nanti akhirnya aku bakal putarkan kumandang azan zuhur dan juga lagu bernuansa islami. Dan aku bakal nemenin kamu lagi di jam 12 dengan obrolan tentang wirausaha. So, tetap stay tune. Thank you buat kamu yang udah request di Pro 2 FM. Request terus ya.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

الله أكبر الله أكبر أشهد

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

0: hidup sehari-hari.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesal. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Tema berdua diawali dengan Malik and Essential dengan Antatonya ya. Jadi adakah ku di hatimu tema berdua ya. Jadi tema berdua kalau kamu ngerasa aku tuh ada gak sih dari dia, widih. Daripada mikirin galauin tentang itu, mendingan kita fokus ke masa depan kita tema berdua. Dan juga kita berusaha untuk mengambil langkah yang di luar dari zona nyaman. Katanya sih gitu tema berdua. Buat kamu yang udah biasa santai ataupun bekerja, apakah kamu kepikiran untuk usaha? Jadi tema berdua di jam 12 sampai 1 ini aku bakal ngomongin seputar wirausaha yang ternyata gak sesulit sama sesusah ya. Jadi sesulah sama berdua ya. Jadi gak ternyata itu kalau udah dijalanin, ternyata kata orang sih gak sesusah yang kita bayangkan. Dan sebelum kita mulai, kalau ngomongin wirausaha, kadang yang kepikiran tuh langsung modal gede, toko sendiri, harus punya pegawai yang banyak, dan juga omset jutaan. Padahal kalau kita lihat anak muda sekarang, banyak banget yang mulai dari hal yang sederhana, teman produk. Ada yang awalnya cuma jualan makanan ke teman-teman kampus. Ada yang buka thrift dari Instagram. Terus juga ada yang bikin desain terus ditawarin lewat WhatsApp. Nah, bahkan ada juga nih yang hobinya bikin konten, akhirnya jadi peluang bisnis. Jadi sebenarnya wirausaha di zaman sekarang tuh gak selalu harus dimulai dengan modal yang gede ya. Kadang dimulainya tuh dari keberanian buat bilang, oke deh, harus coba dulu. Tapi kayak kadang kita tuh emang udah ketutup sama pola pikir kita sendiri yang kayak takut akan gagal ya. Kayaknya manusiawi teman produk ya. Kayaknya setiap orang tuh pernah ngerasain hal tersebut. Tapi kata orang kalau gak sekarang kapan lagi, mumpung masih muda. Dan ternyata fun fact-nya, kita tuh memang gak bisa ngulang kesempatan dalam hidup kita. Jadi buat kamu yang pengen mulai usaha, ya kamu bebas sih teman produk ya. Sekarang tuh makin banyak juga anak muda yang kepikiran punya usaha sendiri. Dan bukan cuma soal pengen kaya, tapi juga soal pengen punya kebebasan. Bener gak teman produk? Atau work life balance deh. Nah, life balance-nya ini tuh biasa dimulai dengan, ya udah deh aku mulai coba jalanin usaha yang ternyata sesuai dengan hobiku. Bebas nentuin apa aja yang kamu mau kerjain, bebas ngembangin ide, dan tentunya punya kesempatan buat ngehasilin sesuatu dari kemampuan kamu sendiri. Wih, keren banget sih kalau bisa kayak gitu ya. Tapi di sisi lain, teman produk, jadi pengusaha juga nggak sesimpel ataupun sesederhana cuman upload produk terus nunggu orderan masuk gitu kan. Tapi ada banget proses yang panjang yang harus kita lewatin. Nah, ya balik lagi, mampu gak ngelewatin prosesnya tersebut teman produk ya. Oke deh teman produk, nanti jangan kemana-mana ya. Kita bakal ngomongin seputar usaha. Dan buat kamu yang punya, ternyata punya usaha dimulai dari coba dulu aja sampai akhirnya berhasil, boleh banget teman produk share lewat WhatsApp kita juga ya di 0811 5701018. Ataupun kamu mau DM ke produk PNK juga boleh, sharing pengalaman usahanya kamu. Oke deh teman produk, jangan kemana-mana ya. Masih bersama Akil teman produk ngomongin seputar wira usaha. So tetap stay tune, dan aku bakal puterin lagu yang bikin kita santai dulu ya, lewat suaranya Paul Partohap dengan PS I Love You. Widih.

0: coño.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Kita berdua masih ngomongin seputar wira usaha, dimana kalau misalnya kamu ngerasa aduh pengen mulai usaha gitu ya, karena anak muda tuh gampang banget ketemu tren sebenarnya sama produk gue. Jadi hari ini tuh misalnya makanan tertentu viral gitu ya, terus juga besok semua orang bakalan jualan itu. Nah minggu depan mungkin udah ganti lagi nih trennya, dan juga beberapa penjual juga ikut-ikutan jualan hal yang sama. Tapi pada dasarnya teman pro 2, kalau kita cuman ikut tren tanpa memahamin pasarnya, bisa-bisa ketika trennya udah beres tuh bisnis kita juga selesai gitu teman pro 2 ya. Jadi memang kita harus pandai-pandai untuk melihat situasi yang mana yang sesuai feel-nya kamu buat dijadikan produk usaha gitu ya. Atau kira-kira kamu sukanya di bidang apa atau gimana, itu bisa jadiin kamu usaha juga teman produk. Walaupun pada akhirnya kadang kita tuh yang gak bikin kita gak mulai-mulai itu bukan modal, bukan juga gak punya ide, tapi takut gagal. Takut gagal, takut kecewa, ya manusiawi ya teman produk ya. Tapi terus juga kamu pernah ngerasa juga gak sih kalau dimulai takutnya gak laku, takut diketawain temen, ada juga tuh yang kayak gitu. Takut juga udah keluar uang banyak tapi ternyata gak balik modal. Itu yang paling nyesek ya kayaknya. Banyak orang maju mundur usaha tuh karena itu. Padahal kalau dipikir-pikir, kegagalan pertama itu belum tentu berarti bisnis kita tuh udah beres atau udah selesai. Justru bisa jadi dari situ tuh kita tahu apa yang harus kita perbaiki, dan juga kita udah mulai ada semacam clue ya, usaha apa yang cocok buat kita. Ketika kita udah mulai coba usaha dulu itu yang tepat menurut kita, tapi kalau ternyata gagal kita biasanya dapat clue tuh buat ambil usaha yang tepat banget buat kita teman pro 2. Ya pokoknya buat kamu yang selama ini masih punya ide usaha tapi masih bilang nanti deh kalau udah punya modal, mungkin yang perlu dilakuin sekarang bukan cuma nunggu semuanya sempurna, tapi coba mulai dari versi yang paling sederhana. Oke teman pro 2, cinta pertama dan juga terakhir dari Mawar De Jong menutup perjumpaan aku bareng kamu di obrolan tentang wira usaha. Dan nanti di jam 1 sampai jam 2 aku bakal ngomongin seputar informasi olahraga, baik dari dunia internasional ataupun dari dalam negeri. So, tetap stay tune.

0: Sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
1: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
2: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih?

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD.

0: SMP sampai SMA. Jadi udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
1: Masa sih Rin semuanya ditanggung sama pemerintah?
0: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
1: Makasih ya Rin infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi Rin mikirin biaya sekolah adik-adikku Rin.
0: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.
2: RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain. So, buku ini mengingatkan kita bahwa bisa aja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka gak tahu, bukan karena disengaja. Jadi, saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu mungkin aja kita yang terlalu baper. Ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya dapat mengendalikan persepsi atau pikiran kita sendiri.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kena limit.
2: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Ada Liodra dengan Teganya Kau. Aduh, siapa nih di antara kamu yang lagi dengerin Pro 2 sambil nyanyi lagunya Liodra ya? Kira-kira nadanya nyampe enggak tuh? Agak tinggi ya teman Pro 2 ya. Oke deh, kita lupain Liodra teman Pro 2 karena kita bakal ngasih info. Jadi kamu siap-siap dapat informasi nih dari laman rri.co.id, berita seputar olahraga hadir teman Pro 2. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara ini berlangsung pada Selasa 8 September 2026 sore kemarin di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Dubes Ueno ini mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Dubes Ueno juga menambahkan berbagai arena pertandingan di Prefektur Aichi ini dan juga wilayah lain di Jepang udah siap nyambut para atlet Indonesia. Menurutnya olahraga ini gak hanya menjadi arena kompetisi aja, tapi juga jadi sarana memperkuat saling pengertian dan juga rasa hormat antar masyarakat. Ia juga menilai pertukaran olahraga antara Indonesia dan juga Jepang dapat semakin mempererat persahabatan kedua negara gitu teman berdua ya. Sementara itu Menteri Pemuda Olahraga Menpora Bapak Erick Thohir juga mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Ia menilai Jepang memiliki pengalaman panjang sebagai tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. Beliau juga mengatakan bahwa Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan juga olahraga. Sejumlah potensi kerjasama yang dibahas yaitu pencak silat, anggar, senam, dan juga pertukaran pemuda kedua negara. Atlet tenis meja Indonesia Almaira Nubehad Nezar juga menyampaikan teman berdua, menyampaikan terima kasihnya atas dukungan Kedutaan Besar Jepang, dan ia juga menyampaikan dukungan tersebut bukan sekedar bantuan untuk menghadapi pertandingan tapi juga mencerminkan persahabatan Indonesia dan juga Jepang gitu. Asian Games ke-20 ini bakal berlangsung di Prefektur Aichi dan juga Kota Nagoya pada tanggal 19 September sampai dengan tanggal 4 Oktober 2026, dan Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung di tanggal 18 sampai 24 Oktober 2026, Indonesia bakal menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Wow, menarik ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran dengan informasi ini juga bisa langsung aja simak di laman rri.co.id di kanalnya Olimpik ataupun olahraga. Yeah. Jadi nanti kamu bakal dapat informasi lain di ruang dengar kamu masih seputar olahraga teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus ya bareng kita di Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erickson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya leneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah. Komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erickson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erickson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simple tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya TS. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan,
3: penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Pernah dengar istilah morning person? Katanya, orang yang bangun dan aktif sejak pagi cenderung lebih produktif. Nah, buku The 5AM Club karya Robin Sharma ini membahas hal itu dengan cara yang unik. Bukan sekedar teori, tapi dikemas lewat kisah fiksi yang seru dan mudah dicerna. Intinya, Sharma mengajak kita untuk membiasakan diri bangun jam 5 pagi. Kenapa? Karena pagi adalah waktu emas. Di momen itulah kita bisa menyiapkan fisik, pikiran, dan hati sebelum dunia mulai sibuk mengganggu. Rutinitas ini katanya bisa bikin hidup lebih sehat, lebih fokus, dan lebih produktif. Buku ini juga mengingatkan bahwa waktu untuk diri sendiri itu penting. Banyak orang sukses justru sulit dihubungi, bukan karena sombong, tapi karena mereka menjaga jam pribadi di pagi hari agar energi mereka penuh saat beraktivitas. Pesan utamanya jelas, siapapun bisa mencapai hal luar biasa kalau punya kebiasaan yang tepat dan dilakukan secara konsisten. Waktu kita terbatas, jadi jangan habiskan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dengarkan suara hati, rawat diri, dan gunakan pagi hari sebagai titik awal untuk jadi versi terbaik dari diri kita.

buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
2: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
3: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
1: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
3: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
2: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
1: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
4: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
2: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
3: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
1: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
3: Yolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.
5: Alright, let's go.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yap, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Pro 2 FM. Masih nih teman Pro 2, masih bareng Akhil teman Pro 2 ya. Jadi kayak kita sekarang tuh ngomongin seputar dunia hiburan, mau dari mancanegara pun ataupun dari tanah air. Dan informasi pertama hadir nih buat kamu teman Pro 2, di ruang dengar kamu ada rumah produksi Imaginary yang kembali bawa podcast ke layar lebar melalui film Titik Kumpul. Jadi film ini tuh diadaptasi dari siniar komedi yang dijadwalkan bakalan tayang di bioskop di tahun 2027. Jadi proyek ini tuh mengikuti jejak agak lain yang sebelumnya juga berasal dan ataupun berawal dari podcast, dan Titik Kumpul ini tuh menjadi proyek keduanya Imaginary yang mengembangkan IP podcast menjadi film layar lebar. Jajaran pemain film Titik Kumpul ini resmi diumumin melalui akun media sosial film tersebut, dan sejumlah pengisi podcast juga bakal kembali memerankan karakter yang udah dikenal sama para pendengarnya tentunya ya. Ada Abdur Rash Arshad yang akan berperan sebagai Abdur, ada juga Pras Teguh yang memerankan sosok Prasnya, ya. Ada juga Ari Kriting teman Pro 2 yang kembali sebagai Pak RT Ari. Sedangkan ada Mamat Al-Katiri yang berperan sebagai Mamat. Nah, film ini tuh turut juga menghadirkan Indah Permatasari sebagai Indah, dan ada juga Siska Saras yang berperan sebagai Cindy, dan juga ada Tika Bravani sebagai Ai. Ada juga deretan pemain lainnya teman Pro 2, ada Fanzov yang juga sebagai Garong, ada Arif Brata, ada Eli Lutan, ada juga Arif Didu ya, jadi Pak RW gitu ya. Nah, Ali Akbar dan juga Oki DM juga masuk dalam jajaran film tersebut, dan karakter yang dimainin keduanya juga masih dirahasiain teman Pro 2. Film ini udah masuk tahap produksi, dan juga Ari Kriting sebelumnya meminta doa agar proses syuting berjalan lancar melalui unggahan di media sosial akun Instagram pribadinya. Meski proses produksi telah dimulai, Imaginary ini belum mengungkapkan sinopsis resmi film tersebut teman Pro 2. Detail cerita masih menjadi salah satu informasi yang tentunya ditunggu ya sama para penggemar siniarnya Titik Kumpul. Dalam versi podcastnya, Titik Kumpul ini juga menghadirkan 4 komika sebagai pengisi utama, yaitu ada Ari Kriting, ada Mamat Al-Katiri, ada juga Abdur Arshad, dan juga Pras Teguh. Nah, keempatnya ini kan dikenal membangun interaksi komedi dengan latar sebuah pos ronda. Jadi Ari ini berperan sebagai ketua RT, Mamat ini sebagai Hansip, sementara Abdur dan juga Pras itu berperan sebagai warga. Nah, konsep ini kemudian dikembangkan menjadi film dengan tetap membawa sejumlah karakter dari semesta Titik Kumpul. Karakter dari Gilberto yang diperankan oleh Arif Brata juga menjadi salah satu nama yang telah diumumkan. Jadi rencananya Titik Kumpul ini kembali ke layar lebar sebenarnya udah muncul dari beberapa bulan lalu teman Pro 2. Tim podcast sempat membahas pengembangan cerita film bersama dengan Imaginary setelah melihat peluang dari kesuksesan film Agak Lain. Nah, kini rencana ini udah resmi masuk tahap produksi, dan film Titik Kumpul dipastikan bakal hadir di bioskop tahun 2027, tahun depan. Jadi meskipun ya memang tanggal tayangnya tuh belum ada resmi diumumkan kapan ya teman Pro 2, ya kita tunggu aja lah ya. Dan kayaknya kalau misalnya udah mulai filmnya udah mulai ada premier-premiernya atau ada sedikit trailer-trailernya, kita udah bakal bisa ketawa-ketawa bareng ya. Udah kebayang duluan gak sih teman Pro 2? Nah, buat kamu yang penasaran informasi ini bisa lihat di mana, langsung aja kamu lihat di laman resminya website rri.co.id di kanalnya hiburan. Oke deh, jangan kemana-mana, masih di ruang dengar kamu, masih juga bahas seputar dunia hiburan tanah air dan juga mancanegara. Tetap stay tune.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari. Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Anywhere. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. RRI Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2 ada Pauli dari Kehlani ya, nemenin siang hari kamu atau nomor 2 ya, yang lagi mungkin lagi tidak bersemangat di sore hari ini. Enggak deng nen, siang menjelang sore ya, atau nomor 2. Nah oke deh nomor 2, informasi terakhir hadir buat kamu. Di ruang dengan kamu nih, ada 3 mantan anggota grup Why Don't We akan tampil di ATP Live House di Jakarta pada tanggal 29 November 2026. Nah, kedatangan Jack Avery, Zaheron dan juga Jonah Marais ini dalam rangka konser tur Asia bertajuk Why Can't We. Dan tur Asia ini dijadwalkan berlangsung antara November sampai hingga Desember 2026 di 7 kota ya teman-teman berdua. Jadi selain di Jakarta, konser ini juga bakal digelar di Seoul, Hong Kong, Singapura, Manila, Kuala Lumpur, dan juga di Bangkok. Rangkaian tur ini dimulai di Seoul itu Korea Selatan pada tanggal 21 November 2026. Kemudian ketiganya melanjutkan perjalanan ke Hong Kong di tanggal 23 November dan ke Singapura di tanggal 25 November. Dan Zah dan juga Zona ini dijadwalkan tampil di Manila, Filipina ya, pada tanggal 27 November. Kemudian di Jakarta menjadi persinggahan berikutnya setelah dari Filipina, sebelum nanti akan melanjutkan ke Kuala Lumpur, Bangkok dan juga Thailand. Jadi ketiga musisi ini sebelumnya merupakan anggota grup Why Don't We bersama dengan Corbin Besson dan juga Daniel Sivey, yang kelompok musik yang dibentuk di tahun 2016 ini dikenal dengan lagu-lagunya kayak Egg Letters, Trust Fun Baby, Huck Hocket dan juga What I Am. Agak keputar-putar ya, kebalik-balik teman berdua ya. Jadi Jack Avery ini merupakan vokalis sekaligus musisi yang juga mengembangkan karir solonya, dan ia juga telah merilis sejumlah karya setelah aktivitas Why Don't We ini berakhir. Sementara untuk Zaheron sendiri dikenal sebagai salah satu vokalis utamanya Why Don't We. Sebelum bergabung dengan grup tersebut, Zah ini lebih dulu mendapat perhatian melalui video cover yang diunggah secara daring. Sedangkan untuk Jonah Marais ini merupakan personel tertua dalam formasi Why Don't We, dan ia juga berpengalaman sebagai musisi solo sebelum bergabung dengan grup tersebut di tahun 2016. Nah, grup Why Don't We ini tuh sebelumnya juga pernah ke Indonesia ya. Jadi kelima personelnya ini pernah tampil di bulan November 2019 dalam rangkaian Egg Letters Tour di The Casablanca Hall. Dan kehadiran mereka bertiga ini menjadi kesempatan baru bagi para penggemarnya di Indonesia, dan akan tampil juga dalam format tour yang menyambangi 7 kota di Asia. Widih, keren banget ya. Buat kamu yang pengen nonton, tingkat konsernya Why Can't We ini bakal dimulai di hari Jumat lusa 11 September 2026. Dan informasi tentang harga, kategori tiket, serta mekanisme pembelian juga bakal diumumin melalui kanal resminya penyelenggara. Informasi selengkapnya kamu bisa langsung aja cek di laman rri.co.id di kanalnya hiburan. Ya, seru banget ya kalau kita lihat banyak banget konser yang diadain di tahun ini ya, apalagi di akhir tahun. Jadi buat kamu yang pengen healing dan sengaja nggak pakai cutinya kamu supaya biar bisa healing di akhir tahun, pas banget nih momennya ya. Banyak konser-konser yang bisa kamu hadiri di akhir tahun, dan juga beberapa kegiatan tentunya, dan juga film menarik udah tadi disebutin juga bakal tayang di bulan ini dan juga akhir tahun, dan juga ada yang di tahun depan. Film komedi yang tentunya bisa bikin kamu benar-benar ngerasa healing dan berhenti sejenak berpikir dari kehidupan seharian kita teman berdua ya. Oke deh, agak pamit teman berdua. So thank you banget buat kamu yang udah dengerin Pro 2 FM dari tadi siang, dari request time obrolan tentang wirausaha, Arena 0 derajat, olahraga, dan juga informasi seputar hiburan juga udah kamu simak. So nanti bakal ada teman aku Novel yang bakal nemenin kamu teman berdua. Tetap stay tune, ada Barah Suara nih, terbuang dalam waktu. And thank you, bye-bye.

0: Eh Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no.
0: Iya betul banget Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Dua Pontianak yang teman terbaik kamu. Kita mulai dengan Whisky Cola dari Last Moon Pro 2 di sore hari ini. Sampai di jam 8 malam nanti bakalan ada Nopal yang nemenin ruang dengar kamu. Di tanggal 9 September 2026 ini termasuk tanggal cantik, tapi gak secantik langit bumi Katulistiwa. Ya masih kabut asap dan masih harus tetap aware menjaga kesehatan sih. Nanti yang pengen gabung barengan sama Nopal sampai di jam 8 malam nanti, let's go, this is Whisky Cola.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.
2: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
3: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
2: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
3: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
2: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
3: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
2: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
3: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

baru saja kita puterin di sore hari ini untuk nemenin kamu yang ada di perjalanan. Iya emang betul, kita nih lagi tinggal di negara yang lagi lucu-lucunya gitu. Ada satu informasi dari laman rri.co.id untuk di sore hari ini. BPPD Kalbar fokuskan penanganan karhutla di Ketapang dan juga Kuburaya. BPBD Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya melakukan penanganan karhutla di dua kabupaten, yaitu Ketapang dan juga Kuburaya, karena kedua daerah ini memiliki jumlah hotspot terbanyak di Kalimantan Barat. Ridwan menjelaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap yang berlaku sejak tanggal 7 September 2026 hingga 14 hari ke depan. Terutama penanganan karhutla di dua daerah yang terdampak sangat besar dari bencana kabut asap. Bahkan kata Ridwan, BPBD telah melakukan penanganan karhutla dengan menetapkan status siaga bencana asap ini sejak Januari 2026. Sebelumnya terjadi puncak El Nino pada awal Agustus 2026, adanya keterlibatan tim dari negara Jepang dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Ridwan menjelaskan hal ini merupakan sepenuhnya kewenangan dari Kementerian Pertahanan atau Kemenham. Sementara di BPBD Kalbar sendiri hanya bersifat koordinasi saja sementara untuk teknis pelaksanaannya. Masih menerima informasi selanjutnya karena aturan dan mekanisme semua berada di pemerintah pusat. Again and again, kita masyarakat Kota Pontianak yang sudah berpuluh-puluh tahun merasakan bencana yang kayaknya gak ada ujungnya gitu. Kalau emang dari pemerintah pusat aja itu tuh gak gencar-gencar untuk menghentikan karhutla. Yang bilang Borneo paru-paru dunia, bullshit. Mungkin di 50-60 tahun yang lalu ya bisa jadi paru-paru Borneo. Tapi kalau sekarang tuh enggak lagi nih teman Pro 2. Oke, nanti Nopal bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu teman Pro 2 di sore hari ini barengan Opal ya. Tentunya kita bakal ngobrol di ngopi, ngobrol prestasi dan juga informasi. Mungkin buat teman-teman udah lihat flyer kita di hari ini, kita bakal ngobrol tentang Build Your Capacity Through Personal Branding nih. Ada Bang Dombleh, ini teman aku yang lama dan baru kali ini dapat kesempatan ngobrol nih. Halo Bang.
1: Halo.
0: Wih.

0: Kalau teater-teater udah off?
1: Nggak off, tapi ya saat ini lebih ke prioritas sih ya.
0: Lebih ke prioritas.
1: Tapi okay, tetap masih baca naskah, masih reading-readingan masih. Tapi memang bukan untuk buat karya. Masih mengumpulkan pundi-pundi, masih mengumpulkan semangat-semangatnya. HPP kecilnya masih mencar nih.
0: Masih mencar. Karena katanya Taman Budaya itu bakal di build up, bakal direnovasi lebih bagus lagi. Itu sih yang paling kita tunggu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen dengarkan siaran kita di hari ini, langsung ke channel YouTube-nya RRI Pro 2 Pontianak dari jam 4 sampai di jam 5 nanti kita bakal ngobrol sama Bang Domle. Yang pengen bergabung langsung aja ke 08115701018 dan bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital nih. Bang, kalau ngomongin tentang training-training terus personal branding, apa yang nge-trigger Bang Domble untuk wah ini kayaknya harus dibangun di Pontianak nih gitu?
1: Training ya. Mungkin belum ke Pontianak sih, ke diri aku sendiri dulu sih menurutku. Karena secara basic memang kalau aku tuh berdirinya dari panggung seni pertunjukan ya, teater ya. Nah dari teater itulah aku belajar gimana caranya berdialog, gimana caranya berintonasi dan punya artikulasi yang baik. Sehingga dari situ punya ketertarikan. Nah ketertarikan itu tuh yang membuat aku menggiring ke karir setelahnya. Lama berkarir di panggung teater, ternyata aku punya kesempatan buat jadi salah satu trainer di perusahaan retail. Udah kurang lebih 10 tahun waktu itu, sampai ke tahap yang terakhir sebelum aku resign itu aku jadi manager trainer di salah satu perusahaan retail di Kalimantan Barat. Dan saat ini aku memutuskan, tahun lalu aku memutuskan resign dan saat ini aku coba buka itu sendiri. Harapannya, nah itu tadi yang nge-trigger itu tadi, karena memang perjalanan karirnya mendukung aku untuk terus berkarir di ruang speaking
0: ya. Ya, ruang kreatif lah ya, membangun hal-hal yang sebenarnya Pontianak tuh punya orang-orang yang hebat di bidang-bidang ini gitu ya. Kan.
1: Karena memang apapun profesinya menurutku speech itu adalah senjata utama. Balik lagi ke habitatnya ya. Manusia adalah sebagai makhluk sosial kan. Kalau mau bersosial ya harus punya speaking yang baik, harus ngobrol kok.
0: Harus ngobrol.
1: Nah itu cikal bakal utama jadi manusia menurutku itu yang jadi ya mungkin bisa dijadikan salah satu hal trigger yang saat ini aku coba kejar.
0: Berawal sih sebenarnya ke-trigger dari zaman COVID kan kita via WhatsApp terus via Zoom, Google Meet gitu kan. Ketika adaptasi ke yang harus ngobrol terus, harus intens, harus ketemu orang, kaget gak sih Bang waktu zaman-zamannya ya, waktu dulu lah gitu, waktu COVID gitu kan sempat 2 tahun kita dirumahkan gitu.
1: Kalau kaget secara adaptasi kehidupan pasti kaget. Karena yang biasanya kita offline itu beralih ke ruang digital kan, ruang online kan. Yang kita dipaksa untuk ya setiap hari bersosial, bertemu, bersapa. Tapi habis itu dipatahkan dengan COVID, harus bertemu secara virtual kayak gitu. Tapi lagi-lagi karena memang speaking itu adalah satu kekuatan yang benar-benar jadi cikal bakal manusia menurutku. Adaptasi itu sangat mudah ketika speaking benar-benar jadi senjata utama. Jadi ketika COVID itu malah kita improve lah waktu itu. Memang kita tahu waktu itu secara finansial pasti akan goyang semuanya. Nah tapi gimana caranya kita survive waktu itu memang salah satunya jadi ruang speaking. Jadi waktu itu kita karena waktu itu aku masih jadi ini ya salah satu event organizer juga, wedding organizer juga waktu itu. Jadi pengalaman lah ya.
0: Pengalaman.
1: jadi waktu COVID itu kita coba berinovasi itu. Salah satunya adalah gimana caranya kita tetap buat event tapi tetap tapi virtual kayak gitu. Nah itulah mulai-mulai karena basicku dulu juga di salah satu perusahaan TV juga di Kalimantan Barat. Jadi punya basic itu. Nah buatlah kita waktu COVID wedding virtual, live streaming.
0: Sempat ada wedding virtual. Bang?
1: Ada.
0: Gokil.
1: Itu sama teman-teman EO itu. Patung

0: kan, yuk kita buat yuk acara virtual dulu sebentar untuk jadi dummy. Buat dummy satu acara virtual, dia kayak mini talk show. Ada pengisi acara, ingat aku tuh waktu itu ada Manjakan nih, hostnya ada Bang Gali gitu. Abis itu karena kekuatan speaking itulah yang membuat menurut aku jadi acaranya hidup dan itu bisa dijual. Nah dari acara itulah baru kita bisa jualan event virtual, wedding virtual. Nah mulai-mulai pelan-pelan mulai hidup lah di zaman-zaman waktu COVID.
1: Oke, keren. Ini benar-benar kekuatan apa ya, kekuatan kita berinteraksi sama orang tuh. Yoi. Power yang sesungguhnya gitu kan. Ya. Bahkan beberapa kali Bang Dom jadi stage manager beberapa kali dong ya di event-event besar, bahkan kayak kemarin aku lihat story-nya waktu Java Jazz.
0: Oh iya.
1: Itu jadi apa sih Bang waktu Java Jazz Bang?
0: Sama stage manager.
1: Stage manager.
0: Jadi memang dapat kesempatan waktu itu. Karena itu kan aku terlibat event itu, aku tadi bilang profesiku saat ini ada dua, event organizer sama trainer.
1: Oke. Okay. Tapi waktu Java Jazz udah jalan belum Bang Asen Space nih?
0: Asen lagi masih ini, masih ditimang-timang.
1: Masih ditimang-timang.
0: Masih apa? Bangun pondasi itu. Oke. Okay. Masih cari semennya, cari pasirnya itu masih itu. Nah, karena kalau di event memang aku kan ikut Asosiasi Pertunjukan Indonesia. Jadi itu salah satu lembaga seni pertunjukan yang bergerak di belakang panggung. Jadi memang ini orang-orang yang bekerja di belakang panggung dikumpulin satu Indonesia. Lalu ketika ada program, waktu itu programnya keren, programnya workshop bersama Naida. Naida itu salah satu kampus di Australia yang fokus dengan, yang kampusnya jurusannya ada perform sama teman-teman belakang panggung, kayak ada jurusan stage manager, jurusan project manager,
1: lighting apa segala macam.
0: Ada itu tuh, dia fokus sama itu karena memang mereka kayaknya memang ngerti gimana caranya jualnya kalau memang ternyata belakang panggungnya nggak kuat kayak itu, makanya dia buat itu. Nah kita API waktu itu Asosiasi Pertunjukan Indonesia kerjasama sama Naida buat workshop ini. Untuk stage manager itu 25 orang saja, kuotanya satu Indonesia. Nah kebetulan waktu itu aku kan karena memang anggota dari Pontianak itu ada 2 orang, aku sama Yeda berangkat ke sana. Nah dari situlah berkembang relasinya. Nah makanya itulah travelasi lah sama Java Jazz salah satunya itu.
1: Okay.
0: Dan di bulan depan rencananya gara-gara itu juga, relasi itu, ngegang salah satu event di Indonesia kaya, Indonesian Dance Company, Indonesia Dance Festival
1: di Jakarta. Oke, keren. Oke, Bang Dom, kita putarkan dulu beberapa lagu yang udah waiting di playlist kita, Bang ya. Nanti kita bakal ngobrol lebih dalam seputar asenspace.id. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. This is Parsley, Bisnis Hutan.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

0: FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di jam 16 lewat 25 menit. Masih barengan Opal dan juga Bang Domleh di sore hari ini nih. Bang, kalau di Asen Space ID ini kan dari beberapa postingan yang udah diupload di Instagram, aku ada lihat training season ya, training season dengan beberapa coffee shop-coffee shop. Nah, itu kegiatannya apa-apa aja sih Bang? Berapa lama itu untuk training seasonnya tuh?
1: Nah, kalau yang udah kita lakukan kemarin memang itu jatuhnya di salah satu produk kita ya, itu training in house.
0: Okay.
1: Jadi beberapa coffee shop kemarin minta kita buat training di tempatnya mereka. Rata-rata memang tentang pelayanan, karena memang mereka sadar pelayanan mereka ada yang kurang dan perlu di training nih kayak gitu. Jadi kita coba buatin materi yang cocok, lalu kita ngobrol sama mereka. Kita buatin RPP-nya, kita buatin konsepnya, kasih penawaran, mereka oke, kita jalan kayak gitu. Tapi kalau isi trainingnya memang dari beberapa coffee shop yang kemarin, rata-rata semuanya tentang bagaimana caranya mereka aware sama pelayanan
0: hospitality team. Ya?
1: Yep. Lebih ke tim mereka sih.
0: Berapa lama Bang untuk proses training di coffee shop itu?
1: Kalau lamanya nggak lama, mereka itu karena mereka lebih kepada reminder. Mereka udah punya sistem sebenarnya. Cuman sistem yang mereka punya kadang-kadang memang kurang kuat, perlu penyadaran, atau ada beberapa memang ada yang kurang tapi bisa ditambahin kayak gitu. Jadi kebutuhan mereka saat itu satu kali pertemuan. Fungsinya memang mereka harus mereminder tim aja kayak gitu. Jadi pada dasarnya satu kali pertemuan cukup. Tapi kalau pertemuan memang kita sangat-sangat bisa sangat fleksibel sama kliennya kita. Kliennya okay. Perlu pendalaman, artinya kita cek nih kira-kira berapa lama kita perlu untuk training tim. Tapi kalau ternyata untuk sekedar reminder atau menambah knowledge-nya tim, satu hari cukup.
0: Satu hari cukup. Kalau lebih dari satu hari otomatis hasilnya lebih maksimal gitu kan?
1: Harusnya iya. Harusnya iya. Karena balik lagi kebutuhan owner kan.
0: Oke okay.
1: Jadi memang kalau kita sistemnya adalah kalau in-house training, salah satu produk yang kita itu tadi, kita ngobrol sama owner, owner merasakan kegelisahan apa, apa yang kurang menurut owner, kan pasti analisanya dari owner ya. Baru kita buatin ini resepnya lah, kalau kata orang-orangnya.
0: Oke. Okay.
1: Kita buatin resepnya, ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini, baiknya kayak gini. Kalau mereka sepakat, nah baru kita bisa tahu tuh nentuin. Oke, ini satu hari cukup. Oke, ini tiga hari ini cukup nih untuk lebih dalam. Oke, ini bahkan bisa satu bulan nih. Ya kayak gitu tuh, itu bisa kita negosiasikan. Tergantung kebutuhan masing-masing.
0: Tergantung kebutuhan dari si tempat tersebut atau yep. yang memang menggunakan jasa. Ini bisa dibilang jasa nggak sih?
1: Jasa dong.
0: Jasa yep. pastinya. Di Asen Space ID programnya ada apa-apa aja tuh Bang sebenarnya Bang?
1: Kalau program yang kita rancang saat ini memang insya Allah ada 5, tapi yang berjalan itu kurang lebih 3. Ada public training sama bootcamp. Public training ini lebih kepada saya akan membuka training khusus untuk salah satu materi, dan saya buka open buat siapapun yang mau ikut nanti. Lalu ada in-house training, itu lebih kepada itu tadi yang coffee shop mereka pengen, mereka punya masalah, kita cross check masalahnya apa, kita kasih resepnya, kita training, itu in-house training. Lalu yang ketiga ini one on one. Jadi kalau ternyata one on one coaching ini lebih kepada ada beberapa partner yang mereka sudah di jenjang leader, pemimpin, atau bahkan direktur sekalipun, mereka punya kendala secara pemikiran, dia sangat oke sekali, sangat-sangat berkembang. Mereka punya sistem di apa pemikiran mereka, tapi secara delivery mereka merasa aku apa yang aku pikirkan semuanya rata-rata ada yang ketinggalan nih, ada yang enggak semuanya aku bisa deliver nih. Okay. Ada kendala untuk mendeliver apa yang aku pikirkan. Nah, rata-rata tuh di tahapan owner banyak yang kayak gitu tuh. Nah, itu makanya mereka minta kelasnya biasanya kelas one on one. Jadi aku coaching
0: private berarti
1: private,
0: ya.
1: Private sama beberapa partner. Nah, ada yang tetap kerahasiaan tetap kita jaga, karena memang orang-orang yang sifatnya leader, memang mereka harus menjaga personality-nya mereka kan.
0: Benar.
1: Itu. Tapi ada juga yang jojoran, ya aku aja masih mau belajar kok. Kenapa okay. kamu enggak kayak gitu? Itu ada juga, ada beberapa juga klienku yang kayak gitu.
0: Kalau one on one ini lebih ke public speaking-nya aja atau nge-build up semuanya nih, Bang?
1: Rata-rata permasalahan one on one ini adalah mereka orang-orang yang pintar. Mereka orang-orang yang udah punya pemikiran yang luas. Masalahnya adalah macam mana caranya mereka mengeluarkan isi kepala mereka dengan baik.
0: Oke.
1: Mereka punya sistem, misalnya ada 5 sistem kayak gitu yang harus disampaikan sama tim supaya ide yang mereka pengen lakukan itu berjalan dengan baik. Nah, kendalanya adalah dari 5 ide ini karena dia merasa orang yang memperhatikan tidak memperhatikan dengan baik, dia grogi, dia sulit mengolah kalimat yang mau dikeluarin. Ujung-ujungnya dari 5 mungkin hanya 2 bahkan mungkin 3 yang keluar yang udah dipikirin sama mereka, dan itu pun tidak terbuild up dengan baik kayak gitu, sehingga efeknya adalah bisnisnya tidak berjalan dengan baik karena delivernya itu tadi kurang maksimal.
0: Nah, ada yang mandet lah ya.
1: Iya, padahal secara pemikiran, pola pikir, wah itu sangat luar biasa. Kalau kita ngobrol berdua kayak gini, dia punya cara pikir yang baik. Tapi ketika dia nge-build up tim, ya kadang-kadang itu tadi kendalanya, mereka sadar mereka tidak total untuk bicaranya secara matang, step-stepnya ada yang ketinggalan ketika mereka berjalan. Nah, bahkan ada udah di meeting nih hari ini, dia merasa kurang, panggil lagi karyawannya, ini lagi yang kurang. Jadi kerjanya tidak taktis tuh. Nah, okay. ada beberapa owner yang merasa itu terjadi.
0: Dan ya kita sebagai penyedia jasa otomatis semaksimal mungkin agar semuanya bisa terpecahkan lah yang maksimal.
1: Ya, ya memang ada strategi khusus memang untuk mendeliver ide yang ada di kepala supaya penerima ide itu bisa menerima dengan baik.
0: Nah, berapa lama waktu yang abang butuhkan untuk ya coba kayaknya aku bakal bikin program ini, training ini.
1: Kalau nganalisa,
0: nganalisa
1: nggak lama, Pak. Itu satu kali ketemu, itu udah ketemu analisanya apa? Okay. Karena pada dasarnya dari produk yang aku punya itu udah punya masalahnya sendiri-sendiri. Misalnya, aku ada 3 tadi kan, ada public training, udah jelas produknya yang lagi aku jalanin sekarang public speaking. Artinya orang yang pengen punya public speaking yang baik. Problemnya itu, jadi tidak perlu lama. Kalau in-house training, lihat nih dia bergerak di bidang apa. Kalau dia yang F&B, artinya bisa ada 3 biasanya, macam-macam sih, nggak 3 sih, aku nggak bisa ngupload 3 juga. Salah satunya adalah pelayanan, ketepatan kerja tim, teamwork kan kayak gitu, sama berkisaran sama selling kayak gitu.
0: Okay,
1: berkisaran okay. itu aja nih yang harusnya sangat mudah ditebak ini arahnya kemana. Nah, dari 3 ini aku punya udah punya resep yang baik untuk mereka, tapi aku harus benar-benar ngerti karakter si F&B ini apa, metode yang tepat untuk pendekatannya seperti apa. Nah, itulah letak gimana caranya aku bisa menyesuaikan dengan klien yang mereka inginkan kayak gitu.
0: Berarti memang banyak program ini dan yang rancangnya juga butuh waktu sebenarnya, Bang ya.
1: Nah, rancangnya yang lama.
0: Kalau untuk ngerancang di AssenceSpace ID ini Abang sendiri atau ada beberapa tim sih, Bang, di balik layar sebenarnya?
1: Kalau ngerancang di Asin ini kita bertiga. Ada manajer operasional, ada founder dan trainer, itu kebetulan aku sendiri, sama media sosial. Jadi kalau manajer operasional kita ada Bung Anton, kebetulan hari ini gak bisa hadir. Founder dan trainer di aku, sama di media sosial ada Bang Pungkas ya gitu, yang ngolah kontennya, ngolah desainnya, IP-nya gimana, itu Bang Pungkas gitu.
0: Bang Anton juga ada nih berarti ya?
1: Ada dong. Karena aku sadar kalau ini dikerjain sendiri banyak sekali kan, dan pasti itu enggak baik menurutku pasti ada terkendala sistem, kendala sama personal, kendala sama teknis pasti kalau kita ngerjain sendiri. Makanya aku perlu tim. Nah, salah satunya Bang Anton lah aku tarik.
0: Keren-keren Bang Anton tuh menurut aku orang tua yang kayaknya pemikirannya luas gitu, banyak banget otak-otak yang ini ide-ide liar semuanya gitu.
1: Yeah. Oh iya, untuk produk kedepannya ya masih kedepannya ya. Kita juga ada berkembang dua produk sebenarnya. Ada produk digital kedepannya. Kita pengen jual materi, jual materi virtual juga, e-book juga. Rencananya kita akan buat itu. Lalu juga kita akan buat 14 kali pertemuan. Itu salah satu produk menganalisa kegelisahan bisnis. Jadi misalnya aku belum tentuin nama produknya apa, tapi secara obrolan kita udah mulai ngobrol itu. Jadi kita punya program 14 hari kunjungan ke salah satu perusahaan yang misalnya ownernya punya kendala, ya aku akan menganalisa kendalanya apa, dan selama 14 hari aku coba ikut kerja ngelihat progres kerja seperti apa, lalu merasakan apa sih kendala yang tepat yang benar-benar jadi kendala di perusahaan ini. Terus aku buatin resep, aku training, dan SOP dari penyelesaian masalahnya aku akan kasihkan sama ownernya.
0: Oke.
1: Itu salah satu produk yang lagi kita kembangin.
0: Dapat klien pertama di kapan Bang Kore, Bang?
1: Yang ASEAN ya?
0: ASEAN.
1: Kalau pribadi sih aku udah sering dari tahun 2016 udah mulai ini ya, mulai dapat klien pribadi ya. Tapi ya itu tadi karena pribadi banyak kurang fokus. Tapi kalau ASEAN sendiri karena ini baru beberapa bulan kemarin kita buat, klien pertama kita itu di Juli apa Juni ya? Juli nggak salah aku.
0: Juli.
1: Bulan okay, Juli. Okay.
0: Berarti baru-baru ini ya?
1: Iya baru-baru okay. banget. Karena memang ASEAN memang baru Mei kemarin
0: launchingnya kan.
1: Jadi step by step lah.
0: Step by step. Kendala yang abang hadapin ketika pertama kali bukan ASEAN tapi pribadi ketika mendapatkan klien yang emang pengen di personal trainingin.
1: Kalau kendala culture sih. Kalau aku kendalanya memang di teman-teman kita kesadaran tentang upgrading itu memang belum dalam.
0: Okay.
1: Lalu bersosial yang bersifatnya saling support memang belum dalam. Jadi memang jual produk ini jadinya agak kesulitan. Lebih spesifiknya gini. Ketika kita pengen sesuatu, pengen sukses, terus kita harus belajar dari orang lain tuh, nah itu budaya itu yang memang beberapa partner bisnis memang belum banyak yang aware, tapi bukan semua ya, banyak juga yang udah aware, tapi beberapa tahun kebelakang belum sadar itu, sehingga ini akan sulit untuk dijelaskan ke mereka.
0: Oh, karena seberapa ekosistemnya belum komplek gitu ya.
1: Ya, benar. Okay. Seberapa pentingnya pendidikan ini, seberapa pentingnya training ini, efeknya seperti apa? Dia kan enggak, kalau training ini kan enggak bisa langsung hari ini kita training benar-benar pintar habis ini terus bisnisnya bisa berkembang.
0: Benar.
1: Dia punya step by step, minimal itu menjadi salah satu trigger mereka untuk membuat yang lebih baik. Kayak gitu. Karena sistemnya mulai terbentuk, setelah itu barulah mungkin bahkan 3 bulan ke depan, bahkan 6 bulan ke depan, bahkan setahun ke depan baru mereka ternyata punya profit kayak gitu. Itu tapi memang training adalah salah satu penunjang untuk mendorong mereka menjadi lebih baik. Itu yang jadi kendala. Yang kedua memang menurutku kendalanya adalah bisnis ini masih hitungannya sedikit orang melakukannya di Kalbar, karena memang ruang-ruang training itu beda sama pulau-pulau lain ya, apalagi pulau-pulau Jawa itu sudah sangat banyak sekali jasa-jasa training. Tapi kalau di Kalbar aku masih memperhatikan sangat minim sekali jasa ini berkembang, sehingga pengetahuan orang tentang jasa ini dan sepenting apa jasa ini itu belum terbangun kayak gitu. Jadinya memang saat ini memang aku berusaha untuk mengenalkan dulu nih, ada loh kita jasa training yang bisa membantu bisnis teman-teman, atau ada loh jasa ini yang bisa membantu teman-teman sendiri untuk upgrade diri gitu. Karena memang kita ada itu tadi kan, public training yang ngobrolnya tentang public training, tentang public speaking, itu tadi salah satu produknya.
0: Kalau menurut Bang Doble, dengan kita coba ngebangun ekosistem tentang ya personal branding, public speaking, seberapa penting orang untuk lebih aware sekarang ke arah personal branding, Bang?
1: Personal branding, balik lagi, ini manusia tuh modalnya adalah sosial.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Nah, kalau ternyata dari modal itu kita udah benar-benar tahu itu cikal bakal utama, ini adalah salah satu bagian penting untuk membangun personal branding. Karena gini, personal branding kan ada tahapannya sekian ya. Maksud aku dalam sekian, yang pertama adalah kita sebagai makhluk sosial dulu, kita harus interaksi dulu. Itu yang pertama menurutku. Nah, setelah itu, setelah interaksi, barulah ketemu nih kita mau ngapain. Barulah ngebangun branding kan setelah itu kan. Nah, tahapan berikutnya lah itu yang akan menentukan si orang mau menjadi apa. Nah, menentukan mau jadinya apa ini, speaking sangat-sangat jadi senjata utama menurutku.
0: Okay.
1: Menurutku, tapi beda-beda ya, ini beda-beda persepsi. Kenapa jadi senjata utama? Personal branding, gak mungkin kita gak ngomong.
0: Bener.
1: Gak mungkin. Bener. Mau dia online, mau dia offline, kita pasti ngobrol gitu. Yang itu pertama. Yang kedua, personal branding adalah kita membranding diri kan. Ke arah mana kita nge-branding kayak gitu. Nah, kalau kita nge-branding yang gak jelas ke arah mana, ya orang juga gak akan dapat deliver yang baik kayak gitu.
0: Bener.
1: Dari mana kita tahu nih orang branding ke arah mana? Lagi-lagi speaking menurutku. Okay. Selain secara penampilan, selain circle, selain pendukung-pendukung lain lah, tapi pendukung modal utama menurut aku adalah speech kayak gitu. Itu jadi speaking jadi
0: senjata utama oke. Pernah gak sih Bang dapat klien yang oke, personal branding dia sebagai model misalnya atau sebagai apa gitu, tapi public speakingnya yang wah ini kayaknya perlu di build up lagi, pernah gak?
1: Kalau model alhamdulillah belum, tapi kalau contohnya kayak gitu sering, misalnya contohnya kayak gitu tuh dia secara look bagus, penampilan sangat-sangat keren, sangat-sangat baik secara visual, tapi secara kualitas speech dia kurang baik gitu ya.
0: Aha.
1: Nah, itu pernah. Jadi ini ada beberapa kemungkinan memang klien yang seperti ini, ya ada kemungkinan yang pertama memang mereka memperhatikan benar-benar penampilan karena mereka sadar mereka kurang dalam speech. Itu ada beberapa yang kayak gitu. Tapi ada juga memang memang dia lebih fokusnya sama penampilan aja.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga gitu, ada macam-macam lah kayak gitu.
0: Berarti banyak karakter. Dan ya itulah tantangan untuk teman-teman ASEAN yang ngebangun ya. Ini terutama di ya. Kalimantan Barat. Oke Bang Nom, nanti kita bakal sambung lagi obrolan kita. Jadi buat kamu masih ada waktu beberapa menit yang pengen bergabung, langsung aja ke 0811570018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana karena masih di Ngopi Ngobrol Prestasi dan Informasi.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Masih di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di sore hari ini di jam 16:49, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi ada di jalan, selamat mendengarkan obrolan kita. Dan buat kamu yang ketinggalan, nanti bisa diputar ulang di channel YouTube-nya RRI Pro 2 Pontianak. Masih barengan Bang Domli, dan ada pertanyaan yang masih pengen aku tanyain sebenarnya, Bang. Ketika kita udah ngebangun personal branding lewat ya training, lewat one to one tadi, Bang, ya.
1: One on one,
0: terus kemudian ya kapasitas kita udah tahu nih. Ketika kita apply ke media sosial gitu kan, otomatis orang semua ngelihat. Tapi ketika kita masih ngerasa kurang, apakah itu perlu diasah lagi, perlu training lagi, atau ya memang balik lagi ke kitanya untuk dikembangkan gitu?
1: Kalau kurang, menurutku memang yang pertama bukan training dulu, tapi yang pertama yang dilihat harus dievaluasi dulu. Karena kalau dia langsung training, ya dia belum tahu nih masalahnya apa kan.
0: Okay.
1: Nah, memang yang jadi prioritas adalah ketika membangun personal branding harus benar-benar objektif untuk menilai diri sendiri. Kalau kita nggak objektif, kita bilang, oh udah kok udah bagus tuh. Padahal secara look ternyata itu belum maksimal kayak gitu. Nah itu yang kadang-kadang jadi kendala. Nah poin-poin ini kan jadi banyak tuh yang harus dievaluasi. Misalnya salah satunya tadi, atau misalnya ternyata aku mau bangun personal brandingnya yang kalem nih, orang-orang orang yang secara kepribadian punya lebih maskulin kayak gitu.
0: Okay.
1: Tapi ternyata pembawaannya lebih happy gitu. Ternyata pembawaannya malah lebih lepas kayak gitu. Ya kan ada yang gak cocok. Nah tahapan evaluasi ini sangat penting. Nah setelah itulah barulah memutuskan apakah ini perlu training atau tahap evaluasi udah cukup kayak gitu. Itu sih kalau ngerespon itu.
0: Oh, oke. Kalau kesalahan kecil yang sering diabaikan orang, Bang, ketika kita ya mungkin di bidang public speaking, terus kemudian di bidang apa entertain gitu, apa sih, Bang, yang selalu diabaikan padahal ini impactnya bakal besar gitu?
1: Kita itu selalu mau jadi orang lain, mimesis ya. Iya, nggak salah. Mimesis ya salah satu teknik buat meniru sesuatu, meniru seseorang, itu nggak salah. Tapi yang salah adalah kita lupa yang kita tiru sama nggak dengan karakternya kita.
0: Okay.
1: Nah, yang paling penting menurutku adalah kenal sama diri kita sendiri dulu. Kalau kita nggak kenal sama diri kita, ya nggak mungkin kita bisa ngejualan diri kita sendiri gitu. Jadi hal kecil yang sering jadi masalah, ya menurutku kita mau branding personal tapi kita nggak kenal sama kita sendiri, yaitu hal kecil yang sering luput,
0: sering dilupain gitu ya.
1: Berangkat dari diri sendiri dulu kan.
0: Oke, benar. Nah jadi buat teman-teman yang penasaran dengan Ascend Space ID itu apa, dan ketika pengen menggunakan jasa Ascend Space ID ini caranya gimana tuh, Bang?
1: Caranya bisa dua aksesnya, bisa follow IG kita di ascendspace.id, bisa di webnya kita juga sama ascendspace.id, bisa di situ ada kalau mau ngobrol di web juga bisa, ngobrol di email juga bisa, mau di WA juga bisa, tapi yang paling dekat sih aksesnya ya IG itu tadi,
0: Instagram gitu ya. Kalian bisa follow ascendspace.id. Semuanya tertera di sana, tinggal klik aja link yang ada di bio. Itu trainer bersertifikat BNSP. Yogi. Jadi udah terpercaya banget. Jadi buat kawan-kawan langsung aja yang punya company, yang punya perusahaan F&B retail gitu, Bang, ya, bisa menggunakan jasa ascend.id biar usaha kamu makin gong lagi. Bang Dom, thank you, Bang Dom. Ada yang thank pengen you disampaikan lagi, Bang Dom?
1: Cukup sih, tapi closing statement lah ya.
0: Boleh.
1: Memang kalau ASEAN itu kan kita kutip dari bahasa Inggris ya, kita meningkat, bertumbuh, naik ke atas gitu. Jadi pengen harapannya memang kita mengajak teman-teman untuk bertumbuh bersama, untuk naik lebih tinggi ya gitu. Ya ngutip salah satu filsuf pendidikan Paulo Freire, dia bilang pendidikan itu enggak mengubah dunia, tapi pendidikan itu mengubah manusia. Manusia inilah yang akan mengubah dunia itu sendiri. Artinya peran penting pendidikan apapun itu sangat penting bagi dunia menurutku saat ini. Dan ASEAN saat ini memang mengajak teman-teman untuk berkembang bersama dan menjadi apapun menurut teman-teman mencapai apapun menurut teman-teman bersama kayak gitu.
0: Oke, luar biasa. Kelas Bang Dom ini. Buat yang belum tahu, Bang Dom ini adalah orang di balik layar umpan balik sebenarnya. keren Bang Dom. Thank you pokoknya udah ngobrol-ngobrol barengan kita di sini. Buat teman-teman yang penasaran dengan obrolan ini, langsung aja buka di channel YouTube RRI Pro 2 di tanggal 9 September 2026 di Ngopi Ngobrol Prestasi dan juga Informasi. Nanti Nopal bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu, untuk informasikan seputar arus lalu lintas dan juga azan maghrib di wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Thank you Bang Dom.
1: Thank you Nopal.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Filosofi Teras adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang disusun khusus sebagai panduan moral bagi anak muda. Buku ini hadir untuk mengatasi permasalahan kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini terinspirasi oleh karya How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci, seorang penulis dan pengikut Stoicisme asal Italia. Selain itu, buku ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk ilustrator Levina Lasmana yang berperan penting dalam pembuatan sampul buku. Buku ini dilengkapi dengan data-data relevan seperti survei mengenai tingkat kekhawatiran nasional dan wawancara dengan para ahli psikologi. Filosofi Teras dimulai dengan membahas hasil survei yang menunjukkan peningkatan kekhawatiran di masyarakat serta menggambarkan kehidupan penulis yang dipenuhi dengan emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru atau rasio yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis mengajak pembaca untuk memperbaiki pola pikir tersebut, salah satunya dengan mengadopsi filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filsafat teras untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoa digambarkan dengan cara yang sederhana, yang menekankan pada konsep dikotomi kendali, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang berada di dalam kendali manusia dan yang tidak di dalam kendali manusia. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menentukan hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan serta menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
2: Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: Kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang

0: selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah kemasukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke Ham.

Halo teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Daud.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

Ya teman Pro2, tadi juga sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Nanti Nopal bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu, tentunya dengan informasi-informasi dan hiburan-hiburan menarik lainnya untuk di sore hari ini. So stay tune terus di Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
1: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
0: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
1: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
0: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
1: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Ah, kuotaku habis lagi. Mana gajian masih lama pula. Pinjem duit, Lin.
1: Ya elah, Ruth. Emangnya kamu gak punya tabungan?
0: Setiap mau nabung, duitnya kepake terus, Lin.
1: Gimana mau nabung? Setiap gajian kamu langsung hedon beli skin, top up game ini itu.
0: Ya gimana? Susah nahannya.
1: Makanya harus nekat. Kamu harus bisa sisihkan gaji kamu tiap gajian masuk. Misal 10-20% dari total gaji kamu untuk investasi. Nah, sisanya baru kamu pakai kebutuhan sehari-hari. Pasti gak bakal kehabisan terus tiap akhir bulan.
0: Oh gitu ya, next gajian deh. Buat sekarang, boleh kali pinjam dulu.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu bangunku tidak sepagi itu. Alarm seringkali tidak kugubris, dan tiap kali aku selalu menyesal.
1: Aku akan mengurus anjing dan kucingku terlebih dahulu.
0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa aku menyukai air. Bagaimana aku selalu merindukan pantai dan cita-cita konyolku menjadi atlet selancar.
1: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu akan tahu seberapa besar mimpiku untuk menjadi pemain sepak bola dan waktuku habis banyak di lapangan sampai kulitku paling gelap di sekolah.
0: Jika kamu benar-benar mengenalku, kamu tahu aku tidak menyukai kejutan di hari ulang tahunku. Aku rasa sekarang kejutan hanya terlihat sebagai formalitas.
1: Jika kamu benar-benar

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
3: Teman Pro 2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma ngebantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.
4: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

seluruh Indonesia. Teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Pro 2. Malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, enggak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Pro 2. Tapi tenang aja, gue enggak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini, berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya? Apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pro 2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pro 2, tetap stay tune di seluruh Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produ, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi enggak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi enggak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Mm-hmm. Ada beberapa event-event juga.
0: Okay.
1: Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Oh. Gitu ya. Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan. Event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah, gila. Sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu, konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus.
1: Konten.
0: Harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Okay.
0: Muay Thai gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Wah, seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel.
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai.
1: Belum pernah.
0: Oh, gitu. Tapi yang reguler adalah lari tetap ya.
1: Lari tetap masih.
0: Oh. Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K?
1: Iya, 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari, 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari yang mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini di apa ya, dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang kan?
0: Strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu, biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya
1: kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener
1: ya?
0: Pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu?
1: Mm-mm.
0: Berarti ada 5 kali lagi ya kesini
1: nanti. Betul. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ama.
1: Tenang ya, jangan bosen makanya.
0: Nah, jangan bosen pastinya. Jadi buat kamu nih, teman Produ seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta ya, langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian sebenarnya juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh,
0: ngapain
1: sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin ini, jadi ansip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih. Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, yaitu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tempatnya
1: mungkin lost sparks kali ya. Nah, buat yang baik-baik aja mungkin itu bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih
1: untuk kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Ghosting. Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu egois, namanya bener. Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue nggak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya, gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus,
0: gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau senang, mau marah gitu, selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja, gitu ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue nggak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada. Ya kan? Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah ya gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Gak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Benar-benar. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari itu dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tau-tau enggak deh udah deh gue itu mah sebenarnya kayaknya bener, alibi aja alibi karena aja. Dia punya yang lain kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di clip omongan gue ya. Manusia itu diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya betul.
0: Boleh tahu nggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Mm-hmm. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke.
1: Okay. Termasuk.
0: Termasuk. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke, oke, oke.
1: Iya. Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang oh, dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai enggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Teman.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia enggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget.
1: Jahat banget. Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z Gen Z yang suka HTS-an itu.
0: Nah, nih buat lo yang punya komitmen issue ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya. Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali komitmen issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut ah gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Benar, setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira.
1: Yeay.
0: Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu.
0: Okay.
1: Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa.
1: Hilang juga, ikut kebawa,
0: kebawa
1: juga.
0: Kebawa ya.
1: Ikut hilang lah biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak kok lo tega sih gitu. Gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia ya, harusnya betul. Punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang,
0: okay.
1: Kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya
0: ya.
1: Jadi kayak ya udah kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalo, ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Iya, sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya, benar,
0: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya
1: benar, sakit.
0: Oh itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya benar.
0: Nah itu tapi itu bohong guys. itu fana itu.
1: Bener.
0: Itu fana.
1: Setuju.
0: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya. Bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, tanpa pamit.
0: Nah gitu. dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku. Terus dari penulisnya ada Kak Ivan. Nah aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu. Bukan cuma dari segi liriknya gitu. Tapi dari pas aku baca-baca liriknya aku dengerin lagi aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu kan. Gitu. Nah yaudah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
0: Oh lumayan ya.
1: Iya
0: lumayan. 3-4 EP.
1: Satu EP
0: 3-4 bulan.
1: Oke.
0: Dengan ada isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Lumayan cepet.
0: Dan sebenarnya lagu ini tuh maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus
1: ya. Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih.
1: Iya.
0: Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Iya, ada di bagian bridge.

0: Gitu dia. Itu bagian yang kamu paling suka
1: paling
0: ya.
1: Paling suka.
0: Dan memang paling sedih kayaknya paling di lagu ini.
1: Paling sedih ya. Gitu. Ya kan itu ya prosesnya itu ya.
0: Benar.
1: Dia tiba-tiba hilang. Yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
0: Iya benar.
1: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
0: Benar-benar.
1: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan? Cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang. Gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
0: Iya.
1: Lo nya bodo amat.
0: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
1: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
0: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
1: Benar.
0: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
0: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP. Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
1: Iya. Itu sih, wah kak galau parah ya, ini sih parah. Itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga gitu. Tapi juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
0: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
1: Benar.
0: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
1: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau. Gitu.
0: Benar. Iya sih.
1: Dengan case masing-masing.
0: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
1: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
0: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
1: Kak Ivan Alidian.
0: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oke. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
1: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
0: Iya benar.
1: Jadi langsung banyak tuh. Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
0: Alika Safira gitu. Banget ini mah.
1: Banget gitu. Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
0: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
1: Betul.
0: Boleh banget. Atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Nah, menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan
1: nih,
0: yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget
0: juga.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh. Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, kita membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan. Gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak, atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kita enggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu. Kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Oh, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya gitu. Jangan lupa di request dan juga dikepoin sosial medianya Alika.
1: Betul.
0: Karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sore aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi ya, berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Betul.
0: Setuju sama Alika. Dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu, pokoknya search aja di Sound Alika Safira. berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube at MDGCO.
0: MDGCO. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. Suka live TikTok gak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin gitu segmen kan sendiri ya?
1: Iya,
0: oh iya, iya, iya.
1: Sambil
0: iya,
1: ngobrol-ngobrol iya, iya, gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus baiknya curhat gitu.
0: Nah.
1: Kok bisa gini-gini? Oke guys, kita apa sleep dengerin call, curhatan dia ya,
0: okay, sleep call. Oke, sleep gitu call, di situ bisa cerita,
1: cerita
0: ya.
1: Curhat apa aja.
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja. Komunikasi is the key.
0: Nah, itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di 1 jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama 1 jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kailan.
0: Masih ada 4 lagi untuk iya, main betul ke radio kan.
1: Benar. Untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan. Teman-teman perdua juga yes, jangan bosan. Alika lagi.
0: Nah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Produ. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Elanda Krisandar pamit dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Produ.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dimpa Revanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Prodo. Anyway, gimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu, happy selalu. Dan ya pokoknya hal-hal menyenangkan ya yang harus ada dalam hidup kamu, mudah-mudahan segera terrealisasi. Nah, by the way, di malam hari ini, teman Prodo, Dimpa bakalan nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti ya, dengan program-program yang tentu saja menarik, Widi. Dan nanti di jam 9 kita juga ada Deep Talk. Jadi buat kamu yang pengen curhat, pengen cerita, pengen titip salam, pengen titip lagu, atau sekedar sharing-sharing doang juga boleh banget nih, teman Prodo. Silakan gabung nanti di jam 8, jam 8 sih, jam 9 sampai jam 11 malam tuh, teman Prodo. Nah, buat teman-teman Prodo yang lagi dalam perjalanan juga ya, harap hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Gimana, masih pada semangat gak nyetirnya nih? Ya, barangkali ada juga yang lagi siap-siap ya, pengen berkegiatan malam hari ini, pengen nongki, pengen menyelesaikan deadline, ataupun sekedar mengunjungi teman-teman ya kan, ada yang janjian atau apa. Ya, yang lagi berkegiatan di malam hari ini, stay safe, jangan lupa pakai maskernya, dan jangan lupa untuk minum air putih yang cukup, serta makan makanan yang sehat nih, teman Prodo. Seperti yang kita tahu, di Pontianak hari ini asapnya masih agak lumayan tebel ya, jadi jangan sampai kita terkena penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Nah, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, Dipa bakalan puterin beberapa lagu dulu deh buat menemani kamu ya. Nanti abis ini Dipa bakalan kembali lagi, dan buat kamu semua jangan kemana-mana nih. Stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran? Sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih. Tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, Koni. Konsumsi jelas aman lah kalau itu.
2: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
3: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Yeay, balik lagi barengan Dipa Revanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah, teman Prodo, buat kamu yang mungkin dituntut masih harus produktif, masih harus beraktivitas di tengah cuaca yang sedang kurang bersahabat ini, teman Prodo, harap waspada kalau misalnya imun kamu lagi ngedrop. Nah, ini teman Prodo, imun ngedrop tuh sering disebut kondisi ketika daya tahan tubuh kita lagi berada di kadar ataupun di di fase kurang optimal gitu. Nah, jadi ciri-ciri kalau daya tahan tubuh kita lagi ngedrop itu ada kayak kita gampang sakit. Misalnya nih, jadi lebih sering mengalami pilek, batuk, atau sakit tenggorokan. Terus kita tuh gampang banget ngerasa capek. Nah, tenaga kita nggak kayak biasanya. Biasanya mungkin kalau kita beraktivitas nih ya, dari pagi sampai sore aman-aman aja. Tapi di siang udah cepet capek gitu-gitu, teman-teman berdua. Terus tidur kamu jadi terganggu. Nah, ini nih, kurang tidur ataupun kualitas tidur yang memburuk itu bisa jadi salah satu tanda kalau imun kita atau daya tahan tubuh kita lagi ngedrop nih, teman berdua. Selain itu juga nafsu makan atau pola makan kita yang berubah. Nah, ini yang bikin pemicu kalau imun kita lagi nggak bagus ya, lagi ngedrop, terus ditambah nafsu makan berkurang. Nah, itu makin memperburuk keadaan sebenarnya, teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngerasa beberapa hal yang tadi udah Dipa sebutin tuh ya, kayaknya coba untuk diperbaiki ataupun bisa dengan makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, juga kurangi stres nih, teman berdua. Nah, beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya juga selain kurang tidur, stres berkepanjangan, pola makan yang kurang seimbang, ini juga salah satu faktor sih, teman berdua, itu jarang bergerak. Nah, kalau misalnya kamu yang tipe pekerjaannya dari pagi sampai sore kayak duduk gitu aja tuh, nah itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan juga ternyata, teman berdua. Atau bisa juga kalau kamu terlalu banyak beraktivitas tanpa adanya istirahat, entah kayak kamu habis dari kerjaan satu nyambung kerjaan dua, kerjaan tiga gitu-gitu ya, atau terlalu banyak di luar, pokoknya kurang istirahat deh. Nah, itu bisa bikin proses recovery dalam tubuh kita ataupun bikin sistem imun dalam tubuh kita tuh jadi ngedrop, teman berdua. Selain itu penting juga buat kita membiasakan pola hidup yang sehat ya, karena pola hidup yang kurang sehat itu ternyata bikin imun jadi lebih gampang drop, kita jadi gampang terkena penyakit nih, teman berdua. Nah, mungkin nanti abis ini aku pengen bahas nih tentang gimana sih caranya buat ngejaga daya tahan tubuh kita di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat ini di kota Pontianak ya. Atau mungkin buat kamu yang pengen share tips ala kamu, boleh banget buat gabung di malam hari ini. Langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih bersama di Dipar Evanda, dijaga malam jangan galau malam-malam nih teman-teman Pro 2. Nah, tadi kan lagi ngebahas tentang daya tahan tubuh nih. Ini ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan kalau kamu pengen jaga daya tahan tubuh kamu. Pertama, ya udah pasti ya tidur cukup dan teratur. Ingat tuh teman-teman Pro 2. Mungkin kayak dulu kita sering banget kebablasan gara-gara nge-scroll, enggak taunya udah pas subuh teman-teman Pro 2, terus paginya udah ada agenda lagi dan alhasil kita jadi kurang tidur. Nah, kayaknya kebiasaan ini perlu untuk kamu hilangkan ya teman-teman Pro 2. Selain itu, yang udah pasti makan makanan yang bergizi tentu saja kayak sayur, buah, protein ataupun makanan-makanan pokok lainnya. Kurangi junk food tentu saja teman-teman Pro 2, dan yang paling penting adalah makannya teratur. Jangan makan pas nunggu lapar doang. Terus pastikan tubuh kamu mencukupi kebutuhan cairan alias banyak-banyak minum. Tapi minum air putih teman-teman Pro 2. Jangan minum yang manis-manis. Boleh-boleh aja sih, tapi jangan kebanyakan tuh teman-teman Pro 2. Terus tetap aktif bergerak. Kalau kamu ngerasa kamu sehari-hari itu cuma duduk diem gitu kan, ataupun memang bekerja, ke pekerjaan kamu itu mengharuskan kamu duduk ya kan, nah bisa tuh kamu terapin 1 jam sekali untuk bergerak, kayak ya jalan gitu kan, berdiri stretching, ya gak usah lama, 5 menit cukup teman Pro 2. Terus kelola stres kamu nih, jangan sampai kamu udah keseringan beraktivitas terus kayak kamu lupa melakukan hal yang menyenangkan buat kamu, dan ujung-ujungnya stresnya numpuk tuh. Nah, percaya nggak percaya teman-teman Pro 2, kebanyakan stres yang kita tumpuk dalam diri itu juga bikin tubuh kita jadi gampang terkena penyakit nih teman-teman Pro 2. Dan yang paling penting, jangan sembarangan mengkonsumsi suplemen yang katanya bisa menaikkan imun secara instan. Nah, ini nih, boleh-boleh aja kalau kamu pengen mengkonsumsi suplemen yang bisa naikin imun, tapi alangkah lebih baiknya harus konsultasi sama tenaga medis dulu. Jadi jangan asal, apalagi kayak self acclaim gitu teman-teman Pro 2, kayak wah ini kayaknya bagus nih, wah ini kayaknya viral nih, karena metabolisme orang-orang kan beda-beda ya. Mungkin ada bagi beberapa orang yang cocok, tapi bisa jadi ada juga yang nggak cocok. Makanya lebih bagus tuh kayak konsultasi sama tenaga medis terlebih dahulu. Dan itu ya teman-teman Pro 2, kalau misalnya kamu ngerasa daya tahan tubuh kamu lagi ngedrop, mudah-mudahan segera pulih, segera bisa beraktivitas kembali ya kan. Dan yang paling penting untuk tetap ngejaga pola hidup sehat. Nah, nanti di jam 9 bakalan ada deep talk kayak yang tadi Pak bilang tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen curhat, pengen cerita ataupun pengen salam-salam ya kan, atau pengen nge-request lagu juga boleh banget. Langsung aja nih menuju WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagramnya Pro2PNK, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RR Digital. Ini Dipa puterin dulu beberapa lagu buat menunggu jam 9 nanti teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Satu lagu requestan masuk di malam hari ini dari Idot ya, pengen request lagunya Raim Laude dengan Babak Terakhir. Langsung aja kita puterin, check this out teman Pro 2.

0: Ellen Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Para Evan dan di teman Prodo 2. Dan sekarang udah di jam 9 lewat 5 menit. Waktunya kita masuk ke Deep Talk. Jadi buat teman-teman Prodo 2 yang pengen curhat, pengen cerita, pengen salam-salam, ataupun pengen titip lagu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodo_pnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Nah, teman Prodo, pernah nggak sih kamu ngerasa jadi orang asing buat diri kamu sendiri nih ya? Dulu kayaknya kamu tahu apa aja sih yang bikin kamu suka, apa aja yang bikin kamu tertarik, dan apa yang bikin kamu excited. Tapi makin kesini kayaknya hidup semakin rame, ada tuntutan, ada ekspektasi orang, ada hubungan yang harus dijaga, atau mungkin ada masalah yang memang harus diselesaikan nih teman Prodo. Sampai-sampai kita jadi nggak sadar kita terlalu sibuk menjadi seseorang yang dibutuhkan buat banyak orang. Nah, tapi kita jadi sering lupa nih kalau ternyata kita tuh juga punya diri kita sendiri yang kita butuhkan. Nah, mungkin malam hari ini aku pengen ngebahas tentang gimana sih kamu untuk kembali pulang ke diri kamu sendiri, bukan menjadi versi yang baru ataupun menjadi sosok lain yang kamu bahkan gak suka atau bahkan gak kenal nih teman Pro 2. Nah, yang bikin agak tricky itu karena kita tuh gak sadar dengan prosesnya. Kayak tiba-tiba aja ya, dulu mungkin kita ngerasa semangat banget nih mengerjakan sesuatu atau ketemu sesuatu atau menjalani apa deh gitu ya, tapi perlahan-lahan kayaknya nggak, excitednya berubah nih. Terus kita kayak mulai menahan pendapat kita ya, supaya mungkin orang-orang di sekitar kita tuh nggak kecewa. Kita mungkin berhenti melakukan sesuatu hal yang padahal dulu kita suka banget teman Prodo, cuma karena ada yang bilang ah nggak usah dikerjain deh, nggak penting, atau kamu mulai nggak punya waktu bahkan untuk ngerjain itu. Nah, sampai satu hari kamu punya waktu kamu sendiri dan malah kamu bingung mau ngapain. Aduh, aku mau ngapain ya, biasanya aku kayak gini nih, biasanya aku kayak gitu tuh, karena mungkin selama ini keputusan kamu itu selalu berdasarkan kalau orang lain maunya apa ya, bukan sebenarnya aku pengen apa sih. Nah, itu tuh teman Pro 2, ciri-ciri kalau kita tuh udah mulai kehilangan diri kita sendiri. Nah, by the way, nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu, masih di Deep Talk ya teman Pro 2. Tapi ini ada Bang Spawning yang pengen request lagunya Biru Baru dengan Kalah Lagi. Terus ada Bang Kadri nih yang pengen request lagunya Tulus, Teh Hijau malam hari ini. Oke, mungkin abis ini langsung aja kita puter ini teman Pro 2. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, nanti abis ini Dipa balik lagi. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya?
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Parvanda di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti, teman Prodo 2. Kita lagi ngebahas tentang momen ketika kita kehilangan diri kita sendiri dan mungkin sekarang lagi berproses untuk menemukan lagi diri kita yang sempat hilang, teman Prodo 2. Nah, bisa jadi ya kan, kita tuh kehilangan diri kita sendiri karena kita terlalu jago menyesuaikan diri. Mungkin kita masuk ke lingkungan baru, kita bisa beradaptasi dengan cepat. Masuk ke hubungan baru kita bisa berubah lagi, menyesuaikan. Ataupun kalau ketemu sama orang yang beda, persona kita tuh ikut berbeda juga. Sebenarnya adaptasi itu normal-normal aja sih, teman Prodo. Malah kita ya harus cepat untuk beradaptasi sebenarnya, teman Prodo. Tapi hati-hati kalau kita terus-terusan berubah cuma supaya bisa diterima sama orang lain. Karena kalau semua orang mendapat versi kamu yang mereka suka, yang mereka suka, teman Prodo. Pertanyaannya, kamu suka gak dengan versi diri kamu yang kayak begitu? Nah, kamu tuh gak harus kok selalu ngecilin suara sendiri supaya orang lain ngerasa nyaman sama kamu. Kadang kamu tuh juga harus bisa mengeluarkan diri kamu sendiri gitu kan. Ya, permasalahan orang lain akan suka atau tidak kayaknya bisa didiskusikan sih menurutku, teman Prodo ya. Dan kamu juga gak harus jadi menyenangkan semua orang supaya ngerasa layak untuk disayang. Sometimes nih, teman Prodo, being yourself will disappoint people and that's okay. Jadi kalaupun memang ada yang ngerasa kurang cocok sama kamu, selagi kamu tidak kehilangan diri kamu sendiri, ya fine-fine aja sih, teman Prodo 2. Selain itu, kadang kehilangan diri sendiri itu juga terjadi setelah kita terlalu sering nih menaruh hidup kita pada seseorang atau menggantungkan hidup kita, kebahagiaan kita melalui respons dia, chat dia, ataupun semua kegiatan-kegiatan kita tuh tergantung dia gitu kan. Itu ketika momen yang paling menyedihkan atau menyakitkan tuh ketika orang tersebut udah gak lagi di samping kita. Oke, kita jadi kayak kehilangan kita kehilangan banyak hal jadinya, teman Prodo 2. Ya mungkin kalau sebelumnya kita jalan ke tempat apa gitu kan, atau playlist kita mengikuti yang dia suka segala macam, tapi setelah kita kehilangan dia, kita jadi bingung nih, teman Prodo 2. Kita bingung terus sekarang kita mau ngapain. Nah, mungkin itu tanda kalau selama ini kita tuh terlalu banyak menitipkan bagian dari diri kita sama orang lain. Jadi mencintai seseorang tuh sebenarnya fine-fine aja sih, enggak salah kok, teman Prodo 2. Tapi yang bahaya itu adalah ketika kamu memberikan seluruh dunia kamu gitu. Jadi ketika dia pergi, kamu ngerasa kayak udah enggak punya dunia lagi rasanya, teman Prodo 2. Nah, kalau kamu kira-kira gimana? Pernah gak sih ngalamin kayak gini?

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

5 dengan About You nih teman Prodo, baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini. Dan kamu masih bersama Dipa Revanda di Deep Talk sampai jam 11 malam. Kita lagi ngebahas tentang momen ketika kita kehilangan diri kita sendiri, dan mungkin sekarang kita lagi mencoba untuk mendapatkan atau mengenali diri kita lebih dalam nih teman Prodo. Nah, mungkin kamu sekarang bisa mencoba ini ya, cari tahu ataupun kamu ingat-ingat lagi dulu kamu sukanya apa sih gitu kan. Mulai dari pertanyaan sederhana aja, kayak dulu apa sih hal yang benar-benar bikin kamu excited atau bikin kamu wah ini aku banget nih gitu kan. Mungkin saat dulu kamu sukanya main musik ya, ataupun kamu suka nongkrong ngopi sendirian misal, ataupun nonton film sendiri, baca buku, jalan-jalan sore, ataupun playlist, sesimpel kayak playlist aja deh. Kamu dulu sukanya playlist yang kayak gimana sih? Nah, itu coba untuk kamu remind lagi diri kamu dengan melakukan hal-hal tersebut nih teman Pro 2. Kadang nih ya, kita tuh gak perlu cari diri kita sendiri ke tempat yang jauh. Ada bagian dari diri kita yang sebenarnya itu masih ada gitu, cuma ya nunggu momen ataupun buat diketuk aja gitu supaya dia comeback teman Pro 2. Coba hidupkan deh satu hal kecil yang dulu pernah bikin kamu excited banget. Siapa tahu masih ada bagian dari diri kamu yang merespons panggilan tersebut nih teman Pro 2. Nah, terus buat kamu yang ngerasa apa ya, kehilangan diri kamu sendiri, lantas kayak ngerasa wah nanti aku sendirian dong, nanti aku akan kesepian dong. Nah, mungkin malam hari ini kita juga perlu belajar nyaman sama kesendirian teman Pro 2. Kadang orang yang udah gak takut sama kesepian atau kesendirian, gak ada lagi yang bisa ngalahin dia teman Pro 2. Mungkin kita ngerasa kayak kesepian dikit harus ada yang kita chat, ada yang kita telepon, ada yang kita ajakin nongkrong, ataupun harus ada distraksi apapun nih teman Pro 2. Karena ketika kamar kita sepi ataupun ketika kita lagi sendiri, pikiran kita tuh langsung berisik banget, langsung rame banget. Padahal sebenarnya nih waktu sendiri tuh penting teman Pro 2. Karena ketika semuanya diem, itu kita benar-benar bisa ngedengar apa sih isi kepala kita sendiri. Kita bisa lebih tahu apa yang kita mau, kita tahu apa yang bikin kita capek, apa atau mungkin yang selama ini kita lakukan sebenarnya kita nggak enjoy, cuma karena ada tuntutan ataupun ada satu dan lain hal yang mau nggak mau kita jalanin teman Pro 2. Makanya kamu harus lebih menikmati lah ya, menikmati waktu sendiri kamu. Jadi kesendirian bukan berarti kamu akan kesepian kok teman Pro 2. Bisa jadi daripada kamu kehilangan diri kamu sendiri karena terjebak dalam lingkungan yang salah, jadi menjadi diri sendiri ataupun menyendiri gak ada salahnya juga sih teman Pro 2. Nah, tadi ada Kak Ciao ya yang pengen request lagunya Taylor Swift Back to December. Jadi langsung aja nih kita puterin. Nanti abis ini Bapak kalian balik lagi menemani kamu di Deep Talk sampai jam 11 malam. So stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Nah, teman Pro 2, balik lagi barengan di Para Evanda di Deep Talk nih malam hari ini ya. Jadi ketika kita menemukan diri kita sendiri, kembali menemukan diri kita sendiri, bukan berarti kita harus kembali persis jadi kamu yang 5 tahun lalu. Ya, karena mungkin kamu memang udah waktunya berubah aja ya, dan itu gak masalah sih sebenarnya teman Pro 2. Hal yang kamu suka dulu mungkin sekarang terasa biasa. Orang yang dulu kamu anggap penting mungkin sekarang rasanya udah jauh banget. Tapi impian yang dulu kamu kejar, ya mungkin masih layak untuk dikejar, atau mungkin sekarang udah gak relevan lagi. Nah, jadi bertumbuh itu kadang memang seperti itu teman Pro 2. Memang ada bagian-bagian yang harus kita tinggalkan dari diri kita sendiri, bukan karena bagian itu buruk, tapi karena kita lagi berkembang. Jadi jangan terlalu keras nih buat maksa diri kamu, aku yang dulu harus gini, aku yang dulu kayak gini-gini segala macam. Jadi goalsnya itu bukan apa ya menjadi apa yang kamu mau, tapi kamu bisa apa sekarang tuh teman Pro 2. Semakin kita kenal sama diri kita sendiri, biasanya kita mulai tahu boundaries ataupun batas ya. Kadang kita tahu nih kapan kita harus bilang kita gak bisa, kita ngerasa gak nyaman, atau ketika kita lagi bilang gak mau. Mungkin awalnya ada orang yang gak suka nih, tapi ya mau gak mau ya harus suka-sukain lah. Daripada kita dulu selalu menyanggupi, selalu ngeiyain, selalu ngalah gitu teman Pro 2, gak, ujung-ujung kita sendiri yang capek pasti ya. Jadi ketika kita punya boundaries bukan berarti kita harus jadi egois, tapi boundaries tuh lebih ke kayak apa yang menekankan kalau kita punya kapasitas, kita juga punya kebutuhan, dan kita tuh nggak harus selalu ngorbanin diri kita sendiri supaya bisa disayang ataupun disenangin sama semua orang. Nah, kalau misalnya selama ini kamu terlalu takut untuk mengecewakan orang lain, coba sesekali kamu pikirkan ya, berapa kali kamu mengecewakan diri kamu sendiri demi orang lain teman Pro 2.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya TS. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

Produk Pontianak, teman terbaik kamu. Baik lagi barengan di Parevan dan teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, dan masih di Deep Talk juga sampai jam 11. Nah, sekarang tuh ya, kehidupan tuh gampang banget untuk diperlihatkan, teman Pro 2. Gampang banget untuk jadi pertunjukan, gampang banget untuk terhighlight dan segala macam. Tapi ada satu pertanyaan penting. Kalau misalnya tidak ada yang melihat kehidupan kamu, kira-kira kamu masih mau menjalani kehidupan dengan versi itu atau tidak, teman Prodo? Karena kadang hidup yang terlihat keren belum tentu terasa nyaman ketika dijalanin. Mungkin hidup yang kamu suka itu ternyata sederhana. Kerja yang cukup, punya beberapa teman dekat, weekendnya bisa istirahat atau melakukan hal yang kamu senangi, punya waktu untuk keluarga, dan yang paling penting punya waktu untuk diri sendiri. Dan kadang itu terasa lebih dari cukup kok, teman Pro 2. Kamu gak harus punya hidup yang bikin orang lain iri. Punya hidup yang bikin kamu ngerasa tenang itu sebenarnya udah bagus banget, teman Pro 2. Dan kalau kamu sekarang sadar pernah ngerasa terlalu jauh meninggalkan diri kamu sendiri, jangan langsung marah sama versi kamu yang dahulu ya. Mungkin waktu itu kamu cuma sedang berusaha untuk bertahan. Mungkin kamu terlalu takut kehilangan seseorang, atau mungkin kamu cuma pengen diterima, atau mungkin kamu cuma belum tahu nih gimana sih cara untuk ngejaga diri kamu sendiri. Jadi daripada kamu menghakimi diri kamu sendiri, coba ganti dengan sekarang aku udah belajar banyak hal, dan apapun yang terjadi di kemarin-kemarin, dan sekarang aku udah menjadi versi yang aku pengen tuh. Kita semua punya kok versi diri yang kalau diingat-ingat bikin kita geleng-geleng kepala, teman Pro 2. Tapi ternyata versi yang tidak kita senangi itulah yang membawa kita menjadi diri kita sekarang. Jadi jangan membenci masa lalu, karena sedikit banyak masa lalu lah yang bikin kita jadi seperti sekarang ini. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan masa depan yang lebih baik di kemudian hari.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Nih teman Prodo 2, kalau kita masih ngebahas tentang menemukan diri sendiri, itu biasanya gak datang dengan momen yang dramatis ya. Kadang tiba-tiba kita plek, udah jadi diri sendiri lagi aja teman Prodo 2. Memang selucu itu sih, memang benar-benar serandom itu teman Prodo 2. Kadang kemarin kita masih ngerasa, aduh kayaknya aku masih belum kenal sama diri aku sendiri. Aku belum tahu hal-hal yang bikin aku seneng, atau kok aku kayaknya gak excited dengan rutinitas aku yang padahal dulu aku semangat banget jalaninnya. Tapi ternyata dengan momen-momen tertentu atau momen-momen random, kadang dia bisa balik sendiri teman Prodo 2. Jadi kamu gak perlu apa ya, gak perlu untuk trying so hard lah malam hari ini. Yang penting kamu udah udah sering-sering buat bertanya dengan diri kamu sendiri. Kamu mengingat-ingat lagi hal-hal yang dulu kamu senangi, dan kamu berani untuk mencoba meskipun mager ataupun penuh dengan keraguan nih teman Prodo 2. Jadi ya yang paling penting adalah kamu harus mulai merasa nyaman dengan pilihan kamu sendiri. Ya mungkin sekarang kamu masih jauh banget dari kehidupan yang sempurna, tapi setidaknya kamu tidak kehilangan diri kamu sendiri. Saat orang lain mungkin punya potensi yang sama untuk meninggalkan kita, yang paling penting jangan sampai diri kita sendiri pun ikut meninggalkan kita. Aduh. Nah kalau kayak gitu, karena ini udah hampir jam 11 malam, Dipa Rivanda kayaknya harus pamit nih dari ruang dengar kamu. Thank you banget lah ya buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam tadi. Dan besok kita bakal ketemu lagi di sore ceria nih teman Pro 2. Jadi buat kamu semua, selalu pastikan untuk stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dipa Rivanda pamit, sampai ketemu lagi besok. Bye bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Halo teman Pro2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Tentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya ya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, jadi bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Yeay, 101,8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2, barengan sama Erna tentunya nemenin kamu di pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Gimana kabar kamu pagi hari ini? Ya, mungkin hari ini masih ada beberapa yang lagi di perjalanan ya. Hati-hati di perjalanan, pagi-pagi udah melalang aja rasanya ya, teman Pro 2 ya. Pastinya juga ada yang lagi siap-siap mau berangkat kerja, pastinya ini masih di hari Kamis dan agak sedikit hektik biasanya ya. Di hari Jumat nanti udah ada beberapa yang WFH juga gak sih, teman Pro 2? Jadi ya diperkirakan hari ini semua pekerjaan harus selesai ya, biar nanti bisa lanjutnya di hari Senin lagi nih. Menyapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung di pagi hari ini ya. Ada Bang Teni yang sudah dari tadi nih ya ngechat kita nih, teman Pro 2. Oh gimana nih, bentar. Karena apa nih teman Pro 2, akhir-akhir ini tuh WhatsApp tuh suka agak-agak gangguan gitu gak sih ya. Jadi harap maklum lah teman Pro 2 ya, agak sedikit ngelek-ngelek nih ya. Kita lihat teman Pro 2 ini update dari Bang Teni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi karena pagi juga Bang Teni. Ya nih kayak biasa lagi dalam perjalanan, masih berkabut asap tipis katanya. Salam buat Kak Dewi Tanrai, Bang Rizal, Nuri, Dinda, Salsa, Bang Black. Oke, terima kasih Bang Tendi, Kak Mariam juga. Hah, lengkap dah tuh ya teman Pro 2 ya. Terima kasih Bang Tendi sudah bergabung bareng kita di Pro 2 Pontianak ya. Dan teman Pro 2 juga nih mungkin mau menyapa di pagi hari ini, boleh banget langsung saja gabung barengan sama kita di WhatsApp di nomor 0811570118. Nanti Erna bakalan balik lagi, gabung lagi teman Pro 2 ya. Kamu boleh update juga informasi lalu lintas di sekitar kamu,

0: jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
0: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu. Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

0: Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
1: Belanja terus kamu Val, coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok Bu dengan style aku yang rock and roll Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

masuk di pilih lagu kamu teman Radio 2. Boleh banget buat kamu yang mau request menemani kamu di perjalanan teman Radio 2, request dong kak. Boleh Bang Teni, mau request lagu apa nih ya? Lagu dari Naf. Nah kita lihat dulu ya, tadi juga udah ada beberapa yang gabung nih teman Radio 2. Kalau lagunya Naf ya, Naf tuh adanya pasangan pulang masa bodoh, kenalkan aku pada temanmu. Kira-kira mau yang mana nih Bang Teni ya? Boleh langsung di komen saja gitu. Apa nih? Di satu bintang aku menunggu. Gak ada lagi, adanya cuma itu tadi, pasangan pulang masa bodoh sama kenalkan aku pada temanmu. Mau yang mana Bang Teni ya? Kita tunggu jawabannya nih. Lanjut lagi teman Radio 2. Ini ada yang gabung untuk request lagunya Coldplay ya. Dari Dinda, selamat pagi Erna. Minta puterin lagunya Coldplay aja. Selamat beraktivitas, semoga harinya terus happy. Amin ya. Semoga kamu juga happy. Coldplay yang yellow nih. Ih, tiba-tiba yellow. Terima kasih Dinda ya sudah bergabung bareng kita di Radio 2 Pontianak. Masih menunggu Bang Teni nih menjawab teman Radio 2, atau aku pilihin aja lah ya buat Bang Teni ya lagunya ya, lagu Naf yang aku kenalkan, kenalkan aku pada temanmu. Gimana Bang Teni, aman ya aku putarin lagu itu ya? Terus satu lagi biar pas 3 lah ya, kayak request time gitu teman Radio 2, walaupun request timenya tuh ada di jam 10. Kalau jam 7 ini kamu tuh bisa minta request lagu-lagu favorit kamu, mau lagu Indonesia bisa, lagu manca juga bisa banget teman Radio 2. Satu lagi ya, ada 0907 teman Radio 2 minta puterin lagunya Discoria Krisa. Katanya di tempatnya udah lama enggak hujan, pengen banget ngerasakan hujan, main hujan-hujan, janji enggak pakai mantel. Weh, janji deh ya. Iya sih, tapi kalau misalnya kayak hujan pertama gitu teman Radio 2 yang kayak udah lama enggak hujan tuh, sebaiknya airnya jangan sampai ditampung ya, karena enggak sehat juga pastinya buat kamu. Apalagi kalau minumnya tuh untuk dikonsumsi ya, misalnya mau jadi air minum. Nah, itu airnya biasanya bakalan hitam biasanya teman Radio 2 ya, karena di tempat kita juga masih kabut nih. Kayak gitu ya. Memang aku juga udah rindu banget sih kalau hujan gitu kan, berharap banget hujan pas aku udah di rumah. Hah, rasanya asoy. Oke, Discoria Krisa ya, teman Radio 2 nanti bakalan kita puterin juga. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung. Masih ada waktu buat kamu teman Radio 2 mau request-request lagi lagu-lagu Indonesia bisa, lagu mancanegara juga bisa. Sekalian kasih informasi seputar daerah kamu teman Radio 2, langsung gabung aja bareng sama Erna di Radio 2 Pontianak, teman terbaik kamu.